0: selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
1: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
5: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
6: Ya, bersedia.
5: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Demi Tuhan, saya berjanji.
4: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
4: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
8: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle Monggo, itu memang kewenangan Presiden.
4: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
4: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
9: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
10: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
11: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
17: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
18: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
17: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
19: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
15: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tahfiz Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan, sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
14: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
20: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya, sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting, ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.

baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan saat ini kita sudah kembali lagi ya di Pro 1 RRI Banten. Dan satu lagu dari Zes, Teman Bahagia. Semoga Anda juga bahagia di hari ini ya pendengar, di hari Selasa, di tanggal 15 September, sudah pertengahan di bulan September ya. Kayaknya bulan September terasa ngebut gak sih? Atau karena masih tanggal 15 ya, kita jalani aja dulu ya sampai nanti tanggal 30. Gimana sih, ngebut atau lama juga kayak bulan Agustus bulan lalu ya. Oke, untuk Anda yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca ataupun kondisi lalu lintas seperti apa, masih kami tunggu pendengar di Pro 1 RRI Banten ya. Untuk Anda saat ini yang mungkin sedang sakit, semoga lekas sembuh. Yang sehat tetap jaga kesehatan ya. Yang tadi yang mau berbagi kondisi cuaca ataupun lalu lintas di 08111450949.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Dengar, sesaat lagi kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, Selasa 15 September 2026, akan disampaikan oleh Mbak Hilma. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Ya, silakan dengan laporan Anda.

0: Tangerang bagian utara, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Serta perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke RRI Banten. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Hilma untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, kami informasikan kembali terkait untuk peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan, Kabupaten Serang bagian utara, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan, dan waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian untuk informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di hari Selasa 15 September 2026 untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya.
2: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Daniar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Eh, Argan. Iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.

0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Papros.

Pendengar, informasi dari Cilegon, program unggulan beasiswa Cilegon Juara, pendengar, yang diinisiasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Robin Sarpajar Hadi Prabowo resmi dibuka. Baru berjalan 3 hari, antusiasme mahasiswa, maksud kami, langsung membludak. Dan Kepala Bagian Kesra Setda Kota Cilegon Rahmatullah mengatakan pendaftaran yang dibuka mulai 11 September 2026 ini langsung diserbu peminat. Dari total kuota 763 penerima yang disiapkan, jumlah pendaftar hingga Senin 14 September 2026 kemarin telah menyentuh angka 930 orang, pendengar. Sementara penanggung jawab verifikasi beasiswa Cilegon Juara, Dedi Irawan, mengatakan sekitar 60-70% pendaftar merupakan mahasiswa baru. Dan seleksi kali ini juga difokuskan pada kesesuaian program studi dengan kebutuhan dunia industri di Kota Cilegon, pendengar. Nah, bagi calon pendaftar, Pemkot Cilegon menyediakan 2 opsi alamat situs web, yakni di sicerdas.cilegon.go.id dan sicerdas.biz.id untuk mengantisipasi kendala teknis atau server penuh. Selain itu juga Pemkot membuka layanan bantuan via pesan WhatsApp di nomor 0821-1356-2751, pendengar. Dan penyaluran beasiswa ini sendiri terbagi lewat 3 jalur, yakni jalur prestasi, tidak mampu, dan afirmasi. Pemerintah daerah mengharap program ini mampu mendongkrak kualitas sumber daya manusia agar siap bersaing di kota industri.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar, Jerman membuka peluang memperkuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia, termasuk melalui kemungkinan pengadaan tambahan pesawat Airbus. Peluang tersebut muncul setelah Indonesia menerima 2 pesawat angkut militer Airbus A400M Atlas. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Ralf Beste, mengatakan peningkatan kerjasama pertahanan masih bergantung pada proses negosiasi bilateral. Namun Jerman telah menyampaikan tawaran dan menyatakan kesiapan memperluas kerjasama militer dengan Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Lebak sejak Januari hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai 54%. Capaian tersebut mencakup sebanyak 714.000 lebih jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Lebak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Endang Komarudin, mengatakan capaian tersebut telah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 50%. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Informasi pendengar dari PT Kereta Api Indonesia ini mencatat sebanyak 17 juta lebih transaksi pembelian tiket melalui aplikasi Akses Baik KAI pendengar. Capaian operasional perusahaan transportasi massal tersebut direalisasikan pada semester pertama tahun 2026 dan total volume penjualan tiket kereta api jarak jauh dan lokal ini mencapai 24 juta lebih lembar pada periode tersebut. Jumlah total pengguna terdaftar pada aplikasi resmi perusahaan telematika perkeretaapian mencapai 30 juta lebih akun pendengar. Perusahaan plat merah tersebut terus mengoptimalkan mutu pelayanan publik guna menyambut hari ulang tahun ke-81. Nah, jelang ulang tahunnya pada 28 September 2026 pendengar, KAI mengajak masyarakat melihat kembali perjalanan transportasi layanan tiket. Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia Anne Purba pendengar mengatakan evolusi sistem transaksi tiket kereta api ini bagian dari strategi transformasi digital perusahaan kereta Indonesia menjadi tantangan zaman pendengar. Kemudian Eksekutif Vice President Corporate Sekretari PT KAI Wisnu Pramudia ini menegaskan bagian dari komitmen peningkatan mutu layanan transportasi dan perjalanan panjang perkeretaapian nasional ini membuktikan adaptasi teknologi dari loket stasiun konvensional menuju sistem digital terintegrasi. Perusahaan berkomitmen menghadirkan solusi mobilitas masyarakat yang semakin modern dan efisiensi di masa depan.

0: 94,9 FM Pro 1 Bentan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Lala Rahma kembali lagi di program Bentan Menyapa ya. Di hari ini Selasa 15 September 2026, pendengar, untuk tema di pagi hari ini adalah pelaksanaan demokrasi di Lebak dengan narasumber Ibu Dewi Hartini selaku Ketua KPU Kabupaten Lebak, pendengar. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya hari ini di 15 September dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional, pendengar, dan peringatan ini bukan sekedar seremonial melainkan pengingat global tentang pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Nah, untuk membahas lebih lanjut, pendengar, mengenai pelaksanaan demokrasi di Lebak, Ibu Dewi sudah terhubung bersama kami melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi, selamat pagi. Ya, untuk Anda pendengar, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwasanya hari ini di 15 September kita memperingati Hari Demokrasi Internasional. Dan demokrasi ini juga bukan hanya soal datang ke tempat pemungutan suara, pendengar, dan memberikan pilihan ya. Demokrasi juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat menggunakan haknya, kemudian memahami proses pemilu, serta ikut mengawal jalannya pesta demokrasi agar berlangsung jujur, adil, dan sesuai aturan, pendengar. Dan untuk Anda nanti yang mau bertanya mengenai tema kita di pagi hari ini, bisa melalui WhatsApp kami, pendengar, melalui WhatsApp di 0811145049. Kita coba sapa kembali Ibu Dewi. Selamat pagi. Ya, bisa mendengarkan suara kami, Bu? Ya, Ibu Dewi, selamat pagi. Ya, kita sapa kembali Ibu Dewi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar. Baik. Ya, saya on camnya sebentar lagi aja. Baik. 1 menit lagi ya.
0: Baik, silakan Ibu. Dan untuk pendengar tadi ya yang mau bergabung bertanya mengenai tema kita di pagi hari ini, bisa sekali lagi melalui WhatsApp kami di 0811145049. Dan karena demokrasi ini, pendengar, sering dipahami sebatas pemungutan suara ya setiap 5 tahun sekali, padahal keterlibatan warga ini dibutuhkan dalam berbagai persoalan kehidupan sehari-hari, pendengar, termasuk mengawasi kebijakan dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah gitu ya. Jadi walaupun dilangsungkan dalam 5 tahun sekali, mungkin kita juga harus tetap berpartisipasi ya. Jangan ada yang bilang udah nggak usah ikut pemilihan gitu ya, karena milih nggak milih kehidupan sama aja gitu ya. Jangan ya, pendengar ya, jangan tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara, walaupun mungkin nanti untuk pelaksanaan pemilu atau pesta demokrasi ini masih di 2029 ya. Nah, jadi untuk Anda sekali lagi yang mau bergabung sambil kita menunggu, pendengar, untuk Ibu Dewi tersambung kembali melalui saluran Google Meet, boleh melalui WhatsApp kami Anda bertanya, pendengar, melalui di 0811145049. Ya, dan mungkin kita akan mendengarkan lagu sejenak, pendengar, sambil menunggu Ibu Dewi bersiap-siap untuk bergabung bersama kita di saluran Google Meet. I don't wanna go bad without you. It's a simple plan. I don't wanna go bad without you. Talk to me.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih di Banten menyapa ya, dengan tema di pagi hari ini adalah pelaksanaan demokrasi di Lebak. Narasumber kita di pagi hari ini adalah Ibu Dewi Hartini selaku Ketua KPU Kabupaten Lebak. Kita sapa kembali Ibu Dewi, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik ya Ibu ya. Baik, dan seperti yang kita ketahui Ibu, bahwasanya hari ini kita memperingati Hari Demokrasi Internasional ya. Dan tema kita adalah pelaksanaan demokrasi di Lebak. Mungkin Ibu Dewi bisa sampaikan dulu menurut Ibu Dewi sendiri, apa sih arti demokrasi itu Ibu?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa RRI di Banten dan dimanapun berada. Perkenankan izin, saya Dewi Hartini, Ketua KPU Kabupaten Lebak. Izin memperkenalkan diri. Dan Alhamdulillah pagi hari ini diberikan kesempatan untuk menyapa para pemirsa RRI di Banten dengan tema demokrasi di Lebak. Bagi saya sendiri sebenarnya demokrasi memiliki arti yang luar biasa ya, di mana masyarakat sesungguhnya diberikan kekuasaan penuh secara langsung melalui wakil-wakil yang dipilih lewat pemilihan umum. Sesungguhnya para wakil di legislatif itu adalah kepanjangan tangan dan juga penyambung lidah dari seluruh rakyat di dapilnya masing-masing. Ya, dan demokrasi ini juga kemudian menjadi sistem pemerintah di mana kekuasaan tertinggi tentunya berada di tangan rakyat. Tapi kadang-kadang kalau sudah jadi,
0: lupa ya Bu ya?
1: Iya, suka lupa gitu loh. Padahal yang milih rakyat, atas nama rakyat diberikan kewenangan untuk menyampaikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat gitu.
0: Baik, berarti memang masyarakat ini memiliki kekuasaan penuh seperti itu ya Bu ya, secara langsung melalui wakil-wakil yang dipilih secara langsung tadi Bu Dewi seperti itu ya.
1: Kalau di Indonesia kan dipilih secara langsung.
0: Benar. Kalau di Lebak sendiri bagaimana Ibu untuk gambaran pelaksanaan demokrasi saat ini?
1: Kalau di Lebak sendiri alhamdulillah sih, kalau berkaca dari pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 itu sudah berjalan dengan amat sangat baik ya. Itu salah satunya bisa dilihat dari salah satu indikator di mana partisipasi masyarakat di pemilu tahun 2024 itu meningkat dari partisipasi masyarakat di pemilu tahun 2019 ya. Paling tidak di 2024 mencapai hampir 83% partisipasi masyarakatnya. Meskipun kemudian di pemilu serentak atau pilkada terjadi penurunan karena beberapa indikator dan euforianya tentunya berbeda gitu ya. Yang dipilihnya kan juga berbeda. Kalau di pemilu serentak, di pemilu nasional lah, itu kan memilih DPR RI, DPD RI, presiden dan wakil presiden, sementara di pemilihan serentak kan hanya memilih bupati dan wakil bupati, sehingga euforianya berbeda.
0: Tapi tadi mencapai 83% begitu ya Bu ya, dan untuk masyarakat dan ini berjalan baik ya Bu ya di Kabupaten Lebak ya kah?
1: Ya, kan? Alhamdulillah nyaris kalau tantangan kendala pasti ada, tapi kemudian kita bisa melaksanakan pemilu 2024 ini dengan baik tentunya tanpa ada apa ya. Karena kan salah satu indikator itu misalnya ada gugatan MK begitu di terakhirnya, atau misalnya terjadi konspirasi dari hasil pemilihan. Dan alhamdulillah di Lebak 2024 itu tidak terjadi.
0: Oh, baik. Kemudian Bu, kalau melihat masyarakat Lebak ini Bu Dewi, bagaimana sih tingkat kesadaran masyarakat Lebak sendiri dalam ikut berpartisipasi ini dalam proses demokrasi Bu Dewi?
1: Kesadaran memilih itu kan kemudian dibuktikan oleh tingkat partisipasi ya, Mbak ya. Nah, tadi saya di awal sudah menyebutkan bahwa tingkat partisipasinya itu mencapai hampir 83%. Artinya bahwa kemudian masyarakat Lebak sangat menyadari betul satu suara itu amat bermakna. Satu suara itu menentukan masa depan Indonesia 5 tahun mendatang, misalnya begitu. Ya, meskipun awalnya sih target kami memang ada di 85% ya untuk tingkat partisipasi, tapi kemudian yang tercapai hampir di 83%. Tapi itu sudah angka maksimal. Mengingat bahwa secara geografis di Lebak sendiri letak-letak TPS-nya lumayan jauh
0: Lumayan
1: ya,
0: jauh.
1: tidak bisa dibandingkan kemudian dengan Kota Serang misalnya atau Kota Cilegon gitu loh. Seperti misalnya di Cibaber sendiri kan dari satu TPS ke TPS lainnya lumayan jauh jaraknya. Lalu kemudian tapi tidak menyurutkan keingin hadiran atau kepedulian para pemilih ya. Saya tidak bicara masyarakat karena kalau di pemilihan itu kan kita tidak bicara penduduk tapi pemilih. Kesadaran para pemilih untuk tetap hadir di TPS dan memberikan suaranya gitu. Karena mereka juga kemudian sadar betul one vote one value gitu.
0: Baik.
1: Bicara tentang pemilu.
0: Berarti memang kalau untuk masyarakat Lebak sendiri sudah sangat menyadari pentingnya suara pemilih begitu ya Bu ya.
1: Ya, dan ini loh Mbak, saya pernah menyampaikan juga di podcast KPU RI di mana untuk di masyarakat adat Baduy sendiri tingkat partisipasinya itu juga di atas 80% loh. Itulah artinya bahwa di berbagai lapisan masyarakat Kabupaten Lebak menyadari betul bahwa satu suara itu amat berarti sehingga masyarakat Kabupaten Lebak yang sudah memiliki hak pilih sesulit apapun kondisinya untuk tetap hadir ke TPS masing-masing begitu.
0: Baik, memang tadi yang sadar sudah banyak begitu ya Bu ya, tapi seperti yang kita ketahui juga ada para pemilih yang memang tidak menggunakan hak pilihnya. Menurut Ibu apakah tadi salah satu penyebabnya bisa karena letak TPS yang jauh atau mungkin ada penyebab lain Bu Dewi?
1: Kebanyakan yang tidak hadir itu biasanya secara data ya begini. Ada beberapa kasus misalnya, oh ternyata posisinya masih di luar negeri gitu loh, salah satunya, atau misalnya tidak di luar negeri juga masih ada di Indonesia, tapi kemudian pada hari pencoblosan itu kan berdasarkan keputusan presiden itu menjadi libur nasional ya. Nah, tapi banyak kemudian yang bekerja di luar kota itu tidak pulang pada hari dilakukan pencoblosan. Nah, sehingga itu juga berpengaruh karena kan masyarakat Lebak tidak hanya kemudian tinggal di Lebak. Lebak ini kan mempunyai akses apa komuter lain yang memudahkan misalnya untuk melakukan aktivitas di luar kota, contoh ke Jakarta lah, Bekasi dan lain sebagainya. Dan banyak sekali memang para pemilih itu bekerja di luar Lebak sehingga pada hari H pencoblosan mereka tidak hadir. Kalau saya sih atas dasar pertimbangan misalnya bisa saja atau bisa jadi berhitung secara ekonomis gitu loh. Pulang hanya untuk mencoblos dalam satu hari sementara misalnya TPS-nya itu atau kampungnya misalnya di Cilograng yang menghabiskan
0: biaya
1: support
0: gitu ya.
1: Ini ya untuk transport mereka jauh lebih besar gitu sementara liburnya hanya satu hari misalnya seperti itu. Itu juga ikut berpengaruh gitu loh. Hingga saya melihatnya bahwa kesadaran politik masyarakat itu sebenarnya masih ada yang belum sampai ya. Artinya belum maksimal gitu, di mana misalnya memperhitungkan jarak atau lebih memperhitungkan aktivitas lainnya atau lebih memperhitungkan nilai ekonomisnya
0: Oke.
1: gitu, apa yang didapatkan pulang hanya untuk mencoblos
0: Oke.
1: sementara menghabiskan banyak biaya, begitulah kira-kira. Itu beberapa indikator yang kemudian masih kurang lebih tersisa hampir 20% pemilih kemudian tidak hadir di TPS pada hari pencoblosan gitu.
0: Oh baik, berarti memang ada beberapa faktor ya, diantaranya tadi memang karena posisinya sedang tidak di Indonesia, dan kalaupun tadi ada di Indonesia mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan pemilih ini tidak memberikan hak suaranya, seperti itu ya Bu ya. Baik, dan Ibu Dewi setiap tahunnya kan pastinya ada pemilih baru nih ya Bu ya, atau pemilih pemula ini, apa sih yang dilakukan oleh KPU Lebak untuk mengajak masyarakat atau pemilih pemula ini untuk mau menggunakan hak pilihnya?
1: Iya, makasih Mbak. Kita selalu berikhtiar, sekalipun nanti tahapan kita dimulai tahun 2027 untuk pelaksanaan pemilu di tahun 2029. Kita sadar betul setiap tahun ada di kelas 3 SMU ya, kalau nggak salah untuk pemilih pemulanya itu. Nah, sehingga di KPU Kabupaten Lebak, khususnya di Divisi Sosdiklih Parmas ya, Sosialisasi Pendidikan Pemilih. Nah, kita tetap intens, kontinu, dan masif untuk melakukan sosialisasi ke pemilih pemula dengan misalnya kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah melalui KCD ya, kemudian dengan kampus-kampus, atau kita menyebutnya ghost to school and ghost to kampus gitu. Nah, ini dalam rangka ikhtiar kita untuk terus memupuk kesadaran terhadap pemilih pemula bahwa pemilihan itu penting, bahwa memberikan satu suara pemilih untuk milih wakilnya itu amat sangat penting menentukan masa depan bangsa ini. Nah, itu di Sosdiklih Parmas ya, di divisinya ada Pak Ii Muhaimin selaku ketua divisinya, tetap kontinu kita lakukan. Lalu kemudian juga kita bekerja sama dengan Kejaksaan Lebak dalam hal go to school and go to kampus, di mana karena di kejaksaan juga ada yang namanya itu program jaksa mengajar, sehingga kita bisa berkolaborasi dalam hal pendidikan pemilih. Lalu kemudian yang kedua, di KPU Kabupaten Lebak juga rutin atau kontinu itu menerima kunjungan dari sekolah-sekolah, khususnya bagi usia yang nanti akan menjadi pemilih pemula, untuk kemudian kita sebut namanya itu jelajah KPU ya, di mana adik-adik siswa atau sekolah itu bisa berkunjung ke KPU, kemudian kita berikan edukasi terkait dengan kepemiluan begitu. Meskipun kita tidak ada tahapan, tapi sosialisasi itu tetap kita lakukan. Kita berupaya khususnya untuk pemilih pemula. Kira-kira begitulah, Mbak. Karena kita
0: Baik.
1: merasa bahwa ini amat penting, dan sosialisasi tidak bisa hanya dilakukan kalau kata anak sekarang TBTB ya,
0: Tiba-tiba.
1: tiba-tiba
0: Oke.
1: TBTB, tiba-tiba dilakukan. Dan itu butuh waktu, butuh butuh kontinuitas. Butuh konsistensi untuk kita kemudian terus memberikan edukasi terhadap pemilih pemula atau di KPU disebutnya pendidikan pemilih gitu.
0: Oke, baik. Berarti memang tetap intens melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula seperti itu ya Bu ya, dengan melibatkan tadi berbagai pihak juga begitu ya. Tadi juga ada program Ghost to School dan Ghost to Kampus seperti itu ya Bu ya. Baik, Ibu Dewi tadi di awal sempat disampaikan terkait untuk tantangan seperti itu ya Bu ya. Dalam pelaksanaan demokrasi di Lebak sendiri, ini tantangan apa sih yang paling sering dihadapi oleh KPU di lapangan Bu?
1: Kalau bicara tantangan, sepertinya pemirsa RRI di Banten sudah tahu betul bagaimana kondisi demografis ya, atau geografis lah. Kalau demografisnya ya pasti kalau penduduk ya, pemilih itu ada yang in, ada yang out ya, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang lahir, ada yang meninggal, dan Secara kontinu per triwulan kita melakukan coktas atau pencocokan data terbatas untuk kemudian melihat apakah misalnya yang meninggal berapa di per triwulan ini, kemudian pertambahan penduduk atau pemilihnya jadi berapa. Nah, lalu kemudian secara geografis tentunya kita punya tantangan sendiri di Kabupaten Lebak. Ada 28 kecamatan terdiri dari 340 desa dan 5 kelurahan yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat, misalnya dengan Pelabuhan Ratu, berbatasan langsung dengan Tangerang, dengan Pandeglang dan Serang. Mungkin yang agak berat adalah kita di wilayah selatan ya, karena secara geografis terdiri
0: Ya,
1: dari
0: oke.
1: bukit, pegunungan, lautan begitu. Tapi yang pasti jarak tempuh sangat berpengaruh ya, karena jarak tempuh kita ke selatan itu kurang lebih menghabiskan 4 sampai 5 jam untuk sampai ke kecamatan. Itu secara geografis seperti itu. Lalu kemudian karena tersebar banyak di 28 kecamatan dengan luas wilayah yang coba nanti Mbaknya lihat petanya, itu kalau Lebak itu punya luasan wilayah yang lumayan besar ya. Nah, itu berpengaruh juga terhadap jarak tempuh dan kemudian juga berpengaruh terhadap jangkauan sosialisasi kita dengan keterbatasan KPU, terbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya anggaran ya. Tidak bisa kemudian menjangkau seluruhnya sampai ke pelosok itu, meskipun kita berupaya melalui kepanjangan tangan kita, misalnya kalau ada tahapan itu kan melalui badan ad hoc atau misalnya pemerintahan kecamatan atau pemerintahan desa masing-masing. Itu menjadi tantangan tersendiri di Kabupaten Lebak dalam hal pelaksanaan, apalagi pada saat misalnya kita mendistribusikan logistik ya, dengan cuaca ekstrim dan jarak yang lumayan, jarak tempuh yang bukan lumayan sih ya. Mungkin kalau di Serang itu kan, di kota Serang itu kan ada 6 kecamatan dalam waktu setengah hari bisa selesai semua. Kita setengah hari baru sampai di Baya gitu, misal contohnya seperti itu kan. Nah, itu menjadi tantangan kita di lapangan ya, tapi sesuai dengan apa yang diamanahkan ke kita sebagai lembaga penyelenggara, kita sudah berupaya maksimal supaya semua kendala-kendala itu dapat kita hadapi dengan baik.
0: Baik. Baik, berarti memang banyak tantangan yang dihadapi seperti itu ya Bu ya, tadi terkait untuk geografis Lebak yang memang sangat luas gitu ya, kemudian demografi juga, kemudian tadi keterbatasan SDM dan anggaran tentunya gitu ya Bu ya. Dan Bu Dewi, kalau melihat ke depannya, apa yang ingin KPU Lebak lakukan atau tingkatkan agar partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi ini semakin baik, Bu?
1: Ya, bicara kesadaran dan tingkat partisipasi pemilih, tentunya itu menjadi tugas kita semua, bukan hanya KPU sebagai lembaga penyelenggara. Karena kesadaran itu kan sesungguhnya ada pada diri sendiri ya. Kalau pihak eksternal atau orang lain itu ketika memberikan edukasi hanya

0: Ini kemudian juga kita membutuhkan kolaborasi dan elaborasi dengan pihak lainnya, karena ini tidak bisa kita lakukan sendiri ya, hanya KPU. Apalah hebatnya KPU cuma ada 5 orang kok komisionernya gitu. Nah, sehingga kita nanti di 2027 itu sudah akan mulai lagi tahapan untuk pemilu 2029. Tentunya kita akan mencoba berkolaborasi dengan banyak pihak dan pemangku kepentingan dalam hal melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendidikan pemilih, khususnya untuk pemilih pemula dan kaum rentan ya Mbak. Pemilih pemula itu sebenarnya sih Gen Z. Ini mah luar biasa lah ya, sudah lebih hebat daripada gennya 80-an. Tapi ada kemudian juga kelompok masyarakat rentan di mana ada manula dan disabilitas. Nah, ini juga menjadi fokus kami di KPU Lebak untuk melakukan edukasi dan pendidikan pemilih di 2000 di persiapan tahapan 2029 yang akan datang. Nah, untuk yang sudah kami lakukan sekarang-sekarang ini seperti bekerja sama dengan kampus-kampus dan sekolah-sekolah, itu akan kita tetap lanjutkan. Kemudian tambahannya nanti di ruang-ruang publik yang kemudian juga segmentasinya tetap untuk Gen Z dan pemilih pemula. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita coba fokuskan di kelompok rentan yang tadi saya sudah sebutkan. Tapi tentunya ini semua bisa berhasil apabila memang kita juga diberikan dukungan oleh semua pihak dan kita bisa lakukan kerjasama dengan berbagai pihak tentunya dalam melakukan kerja-kerja di Sosdiklir Parma khususnya untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih ini gitu loh Mbak.
1: Baik, berarti memang harus memiliki kesadaran dari diri sendiri dulu seperti itu ya Bu ya. Dan tadi bahwasanya satu suara itu sangat berarti gitu ya Bu ya. Dan Ibu Dewi ini terakhir Ibu Dewi untuk
0: Ya
1: pesan.
0: sangat berarti Mbak, kebayang nggak kalau ternyata perolehan suaranya cuma kurang satu tapi nggak jadi dilantik itu dewan. Kan ternyata misalnya antara pasangan calon satu dengan pasangan calon dua kalau bicara presiden selisihnya cuma satu ya yang menang tetap yang lebih besar satu itu gitu. Makanya sehingga jangan lupa bahwa satu suara itu menentukan masa depan bangsa ini.
1: Baik. Dan terakhir ini Ibu Dewi mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Lebak khususnya tadi para pemilih pemula untuk bisa ikut menjaga demokrasi seperti apa Bu? Silahkan.
0: Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk para pemirsa RRI dimanapun berada ya, khususnya yang di Kabupaten Lebak. Ini hampir mirip dengan closing statement kali ya, Mbak ya.
1: Benar.
0: Tapi beginilah, demokrasi yang mampu menjaga adalah kita semua. Sebagai pemilih, sebagai rakyat republik ini ya kita sendiri yang bisa menjaganya. Karena apa? Kalau bicara demokrasi, dari rakyat untuk rakyat, bukan dari pemimpin untuk pemimpin, tapi dari rakyat untuk rakyat. Artinya apa? Rakyat diberikan kekuasaan tertinggi dalam demokrasi, dimana kalau tidak ada rakyat ya demokrasi yang nggak jadi. Dimana kalau nggak ada pemilih ya presidennya nggak ada. Kalau nggak ada pemilih ya legislatifnya nggak ada. Kalau nggak ada pemilih ya kepala daerahnya nggak ada. Nah, untuk menjaga demokrasi itu tentunya juga ada di tangan rakyat kembali. Demokrasi yang bersih, jujur, ya ada di rakyat. Dikembalikan kemudian ke tangan kita kembali. Nah, sehingga dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional ini, kita harus tetap menjunjung tinggi asas demokrasi tentunya dengan baik dalam rangka penegakan demokrasi di Indonesia. Nah, masa depan itu juga ada di tangan rakyat. Masa depan bangsa ini juga ada di tangan rakyat, sehingga ketika melakukan atau menyalurkan hak pilih kita selaku warga negara, ya harusnya disalurkan dengan baik, dimulai dari kesadaran.

0: bahwa satu suara kita amat bermakna untuk masa depan negeri ini. Mana satu suara kita itu menjaminkan segalanya selama 5 tahun untuk kesejahteraan rakyat itu. Sehingga tidak bisa kemudian main-main. Tidak bisa kemudian, ya kita tahu sendiri, money politik itu tetap ada. Nah, itu kan salah satu hal yang mencederai demokrasi kemudian, bahwa demokrasi itu bisa dibeli, bahwa suara rakyat itu bisa dibeli gitu. Nah, tapi karena memang sebagian masyarakat itu juga mau menerima pola itu, ya akhirnya take and give, ya ada transaksi gitu loh. Sehingga saya, menurut saya sih, yang harus kemudian diutamakan adalah kesadaran kitanya sendiri bahwa suara kita amat sangat berharga, bahwa suara kita mampu menentukan masa depan bangsa ini, sehingga suara kita tidak bisa dibeli. Sehingga suara kita memang harus diberikan kepada orang yang betul-betul bisa kemudian mengemban amanah untuk mensejahterakan masyarakat, untuk kemudian lebih mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan dan di atas kepentingan pribadi.
1: Baik.
0: Sehingga nanti di 2029, adik-adik, mahasiswa, kemudian para siswa, seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang sudah memiliki hak pilih, mari kita salurkan hak pilih kita sebagaimana baiknya, sebagaimana mestinya, karena satu suara kita itu sangat bermakna.
1: Baik.
0: Demikian, Mbak. Terima kasih banyak atas waktunya.
1: Baik.
0: Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk seluruh pemirsa RRI, khususnya masyarakat Kabupaten Lebak.
1: Baik, terima kasih Ibu Dewi ya sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan RRI Banten, Ibu. Dan tadi disampaikan adalah demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat ya. Dan demokrasi ini yang mampu menjaga adalah kita semua gitu ya, Bu ya.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih Ibu Dewi. Selamat pagi, Bu, dan
0: Sama-sama.
1: selamat melanjutkan
0: Selamat
1: aktivitas.
0: pagi, selamat Hari Demokrasi Internasional.
1: Baik.
0: Semoga perbincangan kita pada pagi hari ini memberikan sedikit pengayaan, baik bagi saya secara pribadi, baik bagi semuanya di pemirsa RRI dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama KPU Kabupaten Lebak mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk RRI Pro Banten. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Izin tadi telat 15 menit, Mbaknya menunggu, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi.
1: Baik.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ibu Dewi untuk waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Terima kasih.
1: Dan pendengar, demikian untuk Banten Menyapa kita di pagi hari ini dengan tema pelaksanaan demokrasi di Lebak, dengan narasumber adalah Ibu Dewi Hartini selaku Ketua KPU Kabupaten Lebak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Siang.
7: Ya.
6: Saya dari PT Bea Cukai, barang Ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
7: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
6: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
7: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
6: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
7: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
6: Halo, Bu. Halo.
8: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
9: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
10: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
9: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, untuk informasi kali ini mengenai harga emas nih pendengar ya. Harga emas batangan bersertifikat antam produksi PT Aneka Tambang TBK tercatat turun di hari ini pendengar, Selasa 15 September 2026 pendengar. Penurunan tercatat sebesar Rp10.000 per gram dibandingkan harga perdagangan sebelumnya. Kemudian melansir dari logam mulia pendengar, emas antam 1 gram ini dibanderol dengan harga di Rp2.592.000 dan harga ini menunjukkan penurunan dibandingkan harga Senin sebelumnya yakni di Rp2.602.000 per gramnya. Dan produk antam ini tersedia di berbagai ukuran pendengar, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Nah, untuk Anda mungkin yang investasi emas bisa beli nih, karena hari ini harganya sedang ada penurunan sebesar Rp10.000. Dan informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mudi Rohman, Ketua DPRD Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur ini kembali menunjukkan aktivitas erupsi pada hari ini, pendengar, Selasa 15 September 2026 di dini hari tadi, pendengar. Aktivitas erupsi disertai suara gemuruh kuat terdengar hingga pemukiman warga di kawasan lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, pendengar, Isnu Nugroho ini membenarkan adanya suara gemuruh kuat yang menyertai aktivitas erupsi Gunung Semeru, pendengar. Meski demikian, dipastikannya tidak terdapat dampak terhadap warga dan aktivitas masyarakat di sekitar lereng tetap berjalan normal. Ia mengatakan Gunung Semeru saat ini masih berada pada status level 3 atau siaga. Dengan status tersebut, pemerintah ini mengingatkan masyarakat mematuhi seluruh rekomendasi keselamatan yang telah ditetapkan di kawasan bencana, pendengar. Dan sementara itu, rangkaian erupsi Semeru pada Selasa dini hari sebelumnya tercatat terjadi sebanyak 4 kali. Erupsi ketiga pada pukul 4.32 waktu Indonesia Barat ini menjadi lebih tinggi secara visual dengan kolom letusan mencapai 1000 meter, pendengar. Dan hingga saat ini masyarakat diminta tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta PVMBG, dan warga juga diimbau tidak memasuki zona yang telah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya demi menghindari risiko akibat aktivitas vulkanik Gunung Semeru.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu informasi pendengar kami kutip dari rri.co.id terkait untuk hak siar FIFA Asian Cup 2026 pendengar, di mana ini MTech Media resmi menjadi pemegang hak siar eksklusif FIFA Asian Cup 2026 di Indonesia. Turnamen perdana FIFA untuk kawasan Asia Tenggara itu berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 pendengar, dan sebanyak 21 pertandingan akan dapat disaksikan melalui ekosistem media MTech. Direktur utama MTech Media pendengar Sutanto Hartono ini mengatakan pihaknya mendapat kepercayaan dari FIFA untuk menyiarkan turnamen tersebut. Dan untuk FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi turnamen perdana dan terbesar yang digelar FIFA khusus kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Sutanto ini menilai kompetisi tersebut menjadi momen untuk menguji kualitas tim nasional sepak bola di tingkat regional pendengar. Dan Sutanto berharap jangkauan siaran yang luas ini membuat masyarakat dapat mengikuti seluruh perjalanan FIFA Asian Cup 2026.

politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita.

sekarang? Waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lala Rahma, pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Agung pamit undur diri. Dan setelah ini akan ada rekan saya Kartika Rahmi yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 15 sore nanti ya. Dan semoga untuk informasi dan berita kemudian musik yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur Anda di pagi hari ini. Saya Lala Rahma, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Pengamat kebijakan publik Yogi Suprayogi Sugandi menilai permintaan dividen Danantara merupakan hal wajar bagi negara. Menurutnya, Menteri Keuangan perlu memastikan aset negara yang dikelola Danantara memberikan hasil untuk mendukung kepentingan rakyat Indonesia berkelanjutan. Beralih ke informasi selanjutnya, realisasi serapan anggaran pemerintah Kota Tangerang hingga pekan ini baru mencapai 50,35%. Padahal sebelumnya Pemkot Tangerang menargetkan capaian 60,71% pada periode yang sama tahun lalu. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Tangerang, Herman Suarman, menegaskan deviasi tersebut harus segera direspon dengan langkah yang konkret. Jajaran perangkat daerah diminta mengevaluasi kegiatan yang mengalami keterlambatan, sekaligus memastikan pekerjaan yang sudah direncanakan dapat segera direalisasikan. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Both of You, pendengar dari B.O.B. featuring Taylor Swift ya, mengawali perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda di siang hari ini ya, setelah sebelumnya ada rekan saya Lela Rahma. Tentunya saya akan melanjutkan informasi-informasi dari Banten maupun sekitarnya ya, dan juga musik-musik pilihan yang siap menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda pun juga bisa menginformasikan seputar kondisi lalu lintas maupun cuaca di sekitar wilayah Anda ya, maupun seputar harga pangan pokok saat ini, apakah terjadi kenaikan atau penurunan, silakan bisa langsung dibagikan di WhatsApp kami tentunya di 08111450949.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

Pernahkah kamu terbangun dengan udara sesak, mata perih, dan langit tertutup kabut abu-abu? Itu bisa jadi asap beracun akibat pembakaran hutan yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan. Pembakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, ISPA, serta serangan asma. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Aktivitas sehari-hari, sekolah, dan kualitas hidup pun dapat terganggu. Karena itu, mari hentikan pembakaran lahan, laporkan perusakan hutan, dan jaga hutan yang tersisa. Lindungi hutan, lindungi kesehatan kita.

The Fly dengan Terbang, pendengar ya. Coba kita terbang ke berita rupiah hari ini. Apakah nilainya mengalami pelemahan atau penguatan, pendengar? Dan apakah Anda bisa menebaknya kira-kira? Oke. Jadi nilai tukar rupiah saat ini masih melanjutkan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat, pendengar, dalam pembukaan perdagangan hari ini. Dan mengacu data Bloomberg, pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, rupiah terpantau turun 0,04% atau 7 poin menjadi 17.676 per dolar Amerika Serikat, pendengar. Dan pada penutupan perdagangan Senin kemarin, rupiah turun 0,33% atau 58 poin ke posisi 17.669 per dolar Amerika Serikat. Dan pelemahan rupiah di luar perakiraan para analis yang memprediksi rupiah akan menguat di awal perdagangan hari ini, pendengar. Nah, menurut analis pasar uang dari Do Financial Futures, Lukman Leong, nah ini rupiah berpotensi menguat terhadap dolar Amerika Serikat perihal pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya kepada Suhasil, pendengar. Ya, walaupun demikian, Lukman pun juga menyebut bahwa ruang penguatan rupiah diperkirakan juga terbatas. Penyebabnya harga minyak mentah dunia yang tetap tinggi serta sikap wait and see dari investor, pendengar. Dan pelaku pasar sedang menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI pekan ini. Sekaligus hasil pertemuan The Fed dalam Federal Open Market Committee atau FOMC pada minggu ini. Dan ada juga inflasi yang meningkat di Amerika Serikat memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Dan sementara BI kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunganya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Suraedi Sembiring, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, beserta jajaran mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatu bangsa. Masih terus berinovasi, menginspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, Rahayu.
1: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Pendengar, jika tadi ada berita seputar pelemahan rupiah ya, kali ini kita akan pindah bagaimana dengan kondisi IHSG. Mengingatkan baru-baru ini sedang ramai pergantian Kementerian Keuangan ya, pendengar. Dan kabarnya IHSG ini dibuka di zona hijau ke level 6.544 pada perdagangan hari ini, pendengar. Dan tentunya Anda bisa membaca selengkapnya di rri.co.id. Dan IHSG ini berada di level 6.544,77, naik sekitar 10 poin atau 0,15% dibandingkan dengan penutupan perdagangan Senin kemarin ya, pendengar. Nah, kalau pada perdagangan sebelumnya IHSG ditutup melemah tipis 0,10% ke level 6.534,69. Dan dalam perdagangan tersebut IHSG pun bahkan sempat menyentuh level terendah nih, pendengar, di 6.371. Adapun tim analis Pintrack Ko Sekuritas memperkirakan pergerakan IHSG hari ini cenderung sideways. Secara teknikal, IHSG diproyeksikan bergerak dalam rentang 6.400 hingga 6.600, pendengar. Selain ada faktor teknikal, pelaku pasar pun juga mencermati pelantikan Menteri Keuangan baru Suhasil Nazara oleh Presiden. Dan pergantian tersebut diharapkan dapat menjaga kredibilitas dan disiplin fiskal pemerintah. Pintrako sendiri menilai pengalaman Suhasil sebagai Wakil Menteri Keuangan dapat mendukung proses transisi kebijakan fiskal, pendengar. Pemahaman terhadap postur anggaran dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan lancar ya. Dan menurut investor juga ya, peningkatan kepercayaan investor ini dapat mendorong aliran modal asing masuk ke pasar domestik, pendengar. Dan kondisi tersebut juga diharapkan mendukung penguatan rupiah serta menjaga stabilitas imbal hasil surat berharga negara dan IHSG. Nah, pendengar, kita tahu ya bahwa memang pergantian Menteri Keuangan yang baru saja terjadi ini memberikan dampak juga bagi pergerakan rupiah maupun pergerakan IHSG yang menjadi salah satu faktornya ya. Nah, kalau menurut Anda sendiri dengan pergantian Menteri Keuangan yang baru seperti apa,

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Aduh Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
5: Hehehe, lupa Bu, nanti juga kan dipakai lagi.
4: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
5: Ah, cuma bentar kok Bu.
4: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
5: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya Bu?
4: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
5: Oke Bu, mulai sekarang kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan Bu.
4: Nah itu, baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 siaran Sentral Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam Dinamika Olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Primer Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Cifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Cifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdulti Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Empat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain, ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk...

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track painting. Sedang dikerjakan fasilitas lain itu sudah progres, termasuk perbaikan grandstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada garasi, kamar garage dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika kita tambah dengan adanya Sunny Social Club, itu akan dipersiapkan di bulan ini sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Nah, saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Dan mungkin dari Anda udah siap-siap untuk cari makan siang ya. Kira-kira apa nih makan siangnya? Soto, bakso, atau biasanya nasi padang gitu ya. Nah, sambil mencari-cari rekomendasi ya, di sini siapa tahu Anda juga lagi mencari-cari portofolio investasi gitu ya, soal emas pendengar. Jadi kalau tadi udah ada emas Antam ya, kali ini bagaimana dengan harga emas Galeri 24 dan UBS pendengar di tengah indis ekonomi katanya. Oke. Jadi harga emas batangan Galeri 24 dan UBS ini bahkan tercatat melemah pada hari ini pendengar. Koreksi harga ini melanjutkan tren pelemahan yang telah terjadi pada perdagangan sebelumnya di Pegadaian. Harga emas Galeri 24 tercatat sebesar 2.541.000 per gram. Ini berarti turun ya, sebelumnya yaitu 2.553.000 per gram pendengar. Sementara itu untuk emas UBS ternyata juga turun. Nah, harga saat ini 2.566.000 per gram dan ini pun selisih 11.000 di hari sebelumnya pendengar, yaitu 2.577.000 per gram. Nah, kondisi tersebut juga menjadi perhatian kita semua ya, yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun lindung nilai. Ini tentunya untuk Anda yang mau berinvestasi punya banyak beratnya ya, mulai dari 0,5 gram sampai 1000 gram ya. Dan untuk harganya Anda pun juga bisa ngeceknya di laman kami di rri.co.id.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Wisata alam di Kota Serang, yang jawab salam cedokan hidupnya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Agi Solia, Wakil Wali Kota Serang, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Anda doakan semoga ke depan RRI makin jaya dan terus berkontribusi dalam pembangunan khususnya di Kota Serang. Nah, semoga dengan tema semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI semakin terdepan mencerdaskan masyarakat, berbagi informasi dan menjadi inspirasi buat warga masyarakat khusus yang ada di Kota Serang. Khusus untuk RRI Provinsi Banten, tetap semangat, terus bertumbuh, maju, dan tebarkan kemanfaatan dan kebaikan. Selamat pilat RRI ke-81. Meledong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tepat pukul 11.56, kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan zuhur wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang akan menunaikan ibadah sholat zuhur, bisa bersiap-siap mulai dari sekarang. Dan pastikan Anda tidak kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Banten.

0: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, Pemkot Tangerang Selatan terus menggenjot proyek pengendali banjir dengan membangun infrastruktur di sejumlah titik rawan. Salah satu pengerjaan saat ini tengah ngebut di kawasan Bukit Nusa Indah, Kecamatan Ciputat, lewat pembangunan turap sepanjang 204 meter. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, menegaskan pemetaan wilayah rawan genangan terus dilakukan agar penanganan infrastruktur bisa tepat sasaran. Beralih ke informasi selanjutnya, tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 awak arupa Datu 1 yang hilang kontak di Selat Sunda. Operasi pencarian sebelumnya berlangsung 7 hari dan kini dilanjutkan hingga Kamis 17 September 2026 setelah evaluasi menyeluruh tim. Kepala Basarnas Banten Al Amrat mengatakan, keputusan memperpanjang operasi diambil melalui rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait lapangan. Evaluasi tersebut memetakan tantangan pencarian serta sejumlah area perairan yang dinilai belum tersisir secara optimal selama sepekan terakhir. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita sudah ada di pukul 12:07. Jadi biasanya kalau sudah di jam-jam saat ini ya, kita udah ada di siaran seni tradisional dan budaya. Jadi untuk Anda yang punya rekomendasi makanan khas daerah Anda maupun lagu-lagu daerah favorit Anda, silakan dibagikan kepada kami ya. Tentunya caranya mudah sekali, langsung aja WhatsApp di 08111450949. Mari kita nikmati alunan musik Jaket Iki dari Madiun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin, Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Seri Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 di tahun 2026 ini. Semoga RRI akan tetap menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Keberadaan RRI Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah Banten. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, kalau berbicara soal tradisional, ini bukan hanya makanan aja ya, tapi juga ada permainan tradisional, mengingatkan masa kecil kita tentunya. Kira-kira nih permainan tradisional yang menemani Anda di masa kecil ini apa? Nah, ini mari saya perkenalkan pada Bebal Lingjung, pendengar. Permainan tradisional khas dari Bengkulu yang terbuat dari alat sederhana. Jadi, untuk Anda yang pernah ke Bengkulu atau yang dari daerah Bengkulu kemudian merantau ke Banten ya, ini mungkin sudah nggak asing lagi. Jadi, Bebal Lingjung ini banyak dimainkan oleh anak-anak. Dan nggak perlu banyak alat bantu yang digunakan dalam permainan tersebut ya, pendengar. Karena salah satu permainan ini menggunakan alat-alat sederhana yang mudah didapatkan dalam proses bermainnya. Jadi kalau dilihat dari namanya dulu, bebaling ini artinya baling-baling, dan jung bermakna diangkat atau diputar dengan tangan. Nah, definisi ini tentunya menggambarkan proses bermain dalam permainan tersebut. Jadi kalau di dalam permainannya, anak-anak akan menggunakan peralatannya masing-masing, pendengar. Adapun bahan yang digunakan untuk bermain bebal lingjung ini sangat sederhana, as simple ya, dan cukup mudah untuk ditemukan, yakni tutup botol limun dan tali, pendengar. Nah, nanti kedua bahan tersebut akan dirakit sedemikian rupa menjadi alat bermain bebal lingjung. Nah, ini nantinya alat tersebut bisa berputar layaknya gasing dan akan diadu antara satu pemain dengan pemain lainnya, pendengar. Lalu bagaimana dengan proses bermainnya? Oke. Nah, ini biasanya permainan ini banyak dimainkan oleh anak laki-laki yang sepantaran ya, atau yang sebaya gitu. Hanya saja dalam proses bermainnya ini sendiri, pendengar, permainan bebal lingjung akan mempertemukan dua pemain yang saling berhadapan antara satu sama lain. Intinya diadu lah ya. Nah, nantinya pemain yang kalah baru akan diganti oleh pemainnya. Ini bermain secara tim gitu, tapi saling bergantian. Nah, dalam proses bermainnya, kedua pemain yang mendapatkan giliran bisa saling berhadapan terlebih dahulu. Setelah itu mereka bisa memutar bebaling yang sudah dimiliki dengan kecepatan tertentu. Nah, ini nanti ketika sudah beradu gitu ya, ini tujuannya untuk memutus tali bebaling lawan saat proses persaingan tersebut, pendengar. Jadi pemain yang bebalingnya putus akan kalah dalam giliran tersebut, dan nantinya pemenang bisa berhadapan dengan pemain lainnya yang ikut terlibat dalam permainan tersebut. Nah, kira-kira bagaimana dengan Anda? Permainan masa kecil apa yang sangat membekas di hati Anda sendiri, pendengar?

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai Sekretaris Daerah Haji Deden Afrendi Hartawan, SSTP MSI, menyampaikan bahwa Radio Republik Indonesia sedang berulang tahun dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, dan kami berharap para pemirsa selalu mendengarkan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: 0377 727 912.
1: Jadi setelah ini jalan ini jadi, simpang Volvo itu akan ditutup, Pak. Jadi tidak ada lagi yang sepeda atau jalan kereta api, dan tentunya menghindari juga kecelakaan.
2: Diperpanjang atas beberapa sebab, salah satunya atas permintaan keluarga dan juga beberapa permintaan dari pemerintah daerah setempat.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, Pemprov DKI akan tutup perlintasan sebidang di Jalan Purbaya atau Simpang Volpo setelah pembangunan akses jalan sejajar rel Pasar Minggu rampung. Tim SAR gabungan resmi memperpanjang operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di perairan Selat Sunda. Inilah berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta akan menutup perlintasan sebidang di Jalan Purbaya atau Simpang Volvo setelah pembangunan akses jalan sejajar rel Pasar Minggu rampung. Berita ini akan disampaikan reporter Noviana Gebi.
4: Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan perlintasan sebidang di Jalan Purbaya atau Simpang Volvo, Pasar Minggu, Jakarta Selatan akan ditutup setelah pembangunan akses jalan sejajar rel Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah rampung. Heru juga mengatakan bahwa di Jakarta banyak perlintasan sebidang, namun perlintasan sebidang yang berukuran kecil sulit untuk dibangun menjadi perlintasan tak sebidang. Demikian dikatakan Heru Suwondo di Jakarta hari ini.
1: Perlintasan sebidang di Jakarta antara jalan dengan rel kereta api, tentunya memang sesuai undang-undang itu akan ditingkatkan menjadi 3 sebidang. Tapi tentunya ini melihat kondisi di lapangan. Kalau perlintasan cukup kecil-kecil, kami tentunya sulit untuk melaksanakan simpang tak sebidang. Yang kami bangun adalah perlintasan sebidang antara jalan dengan rel kereta api, itu yang jalan cukup menjadi jalur pertama, Pak. Jadi sebagai Volvo akan tutup, Pak, nanti, Pak. Jadi setelah ini jalan ini jadi, simpang Volvo itu akan ditutup, Pak. Jadi tidak ada lagi yang sepidang atau jalan dengan kereta api, dan tentunya menghindari juga kecelakaan.
4: Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan fisik jalan sejajar rel sepanjang 1,7 km di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan rampung pada 2027. Proyek yang telah direncanakan sejak era Gubernur Fauzi Bowo tersebut kini memasuki tahap percepatan pembebasan lahan yang telah mencapai sekitar 70%. Pramono mengatakan proyek jalan tembus tersebut telah dikaji sejak 2013 hingga 2014, tetapi sempat tertunda karena proses pembebasan lahan berjalan bertahap dan terdampak pandemi COVID-19. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring dorong pelaku UMKM untuk meningkatkan skala usahanya. Berikut Setio Agung melaporkan informasinya untuk Anda.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan skala usahanya. Hal itu disampaikan Tifatul saat ditemui di kantor Wali Kota Depok kemarin. Tifatul menilai persoalan UMKM tidak hanya berkaitan dengan permodalan, melainkan juga kemampuan usaha untuk berkembang. Ia menyoroti banyaknya pelaku usaha yang masih berkutat pada jenis dan skala usaha yang relatif kecil.
6: Perkembangan UMKM ini di seluruh Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2024 itu stagnan, nyaris nggak berkembang gitu, nggak naik kelas juga. Jadi kita nih banyak tapi banyak di UM menengahnya tuh nggak naik-naik gitu. Jadi banyak di mikro aja. Kita maksudnya supaya lebih naik kelas lah.
5: Merujuk data yang dikeluarkan Kementerian UMKM pada tahun 2024, jumlah UMKM mencapai sekitar 56 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, usaha mikro mendominasi sebesar 97%, sementara usaha kecil kurang dari 2% dan usaha menengah sekitar 1%. Menurut Tifatul, perbankan berperan menyediakan pembiayaan dengan tetap menerapkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Sementara itu, pemerintah dinilai memiliki peran dalam membantu pelaku usaha setelah memperoleh pembiayaan agar usahanya dapat berkembang.
6: Ya, jadi harus ada pembimbingan memang. Nah, itu tugas pemerintah, bukan tugas perbankan. Perbankan itu menyalurkan kredit. Nah, tugas pemerintah, ya itulah gunanya pemerintah. Kan mencerdaskan kehidupan bangsa, mesejahterakan rakyat Indonesia. Kan itu tugas pemerintah. Nah, tingkatkan dong apa programnya, pelatihan. Setelah dilatih, kontrol apa keperluannya.
5: Selain pembiayaan dan pendampingan, Tifatul menilai menilai kreativitas pelaku UMKM perlu terus didorong untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Demikian dari Jakarta, Sotio Agung melaporkan.
3: Petugas gabungan memasang barrier beton di ruas Jalan Lampu Merah Pesing, Jakarta Barat untuk mengantisipasi paogah yang kerap buka jalur di kawasan tersebut. Berikut Alwan Sada melaporkan.
7: Petugas gabungan tiga pilar memasang barrier beton di kawasan Lampu Merah atau TL Pesing, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Selasa 15 September 2026 pagi. Pembatas tersebut dipasang untuk mendukung rekayasa lalu lintas sekaligus mengurai kepadatan kendaraan di sekitar perempatan Green Garden. Kanit Lantas Polsek Grogol Petamburan, AKP Arif Rahman Hakim, mengatakan kendaraan dari arah Cengkareng dan Green Garden yang akan menuju Grogol kini dialihkan melalui Jalan Tubagus Angke. Arif menjelaskan, penggunaan barrier beton dipilih karena pembatas berbahan plastik yang sebelumnya dipasang kerap dipindahkan oleh orang yang biasa mengatur lalu lintas secara informal atau dikenal dengan sebutan Pak Oga. Selain memasang pembatas, petugas juga melakukan penertiban terhadap Pak Oga yang masih ditemukan mengatur arus kendaraan di lokasi.
8: Yang dari TL Green Garden bisa lancar untuk mengurai kepadatan yang di perempatan Green Garden yang arah ke Grogol, kita alihkan ke arah Tubagus Angke. Biasanya kan Pak Oga-Pak Oga yang ada di sini kita tangkap, kita keserahkan ke dinas sosial untuk diproses lebih lanjut supaya tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan.
9: Pak, ini jalannya ditutup dengan menggunakan apa, Pak?
8: Jalan ini kita tutup dengan barrier beton. Karena kita tutup pakai barrier plastik, biasanya pauka-pauka itu dibuka. Kita antisipasi untuk pauka supaya tidak buka pakai barrier beton.
7: Menurut Arif, kepadatan kendaraan di kawasan perempatan Pesing selama ini menjadi salah satu perhatian aparat. Setelah jalur Pesing ditutup dan arus kendaraan dialihkan, kondisi lalu lintas menuju Grogol itu mulai menunjukkan kelancaran. Arif menegaskan, pihaknya bersama unsur tiga pilar akan terus memantau penerapan rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar Jakarta Pusat Job Connect 2026 untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kegiatan ini menyediakan 3.000 lowongan dengan 40 diantaranya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat, Komari Nur Rizki, mengatakan kegiatan tersebut menyasar pencari kerja dengan target kehadiran sekitar 750 orang setiap hari. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat mendapatkan pekerjaan.
10: Kegiatan ini bertujuan mempertemukan para pencari kerja dan perusahaan untuk mengisi 3.000 lowongan kerja yang tersedia, termasuk di dalamnya 40 lowongan kerja untuk disabilitas.
3: Jakarta Pusat Job Connect 2026 digelar dalam dua skema, yakni secara daring dan luring. Job fair di maksud kami daring berlangsung 9 sampai 16 September 2026 melalui aplikasi career.jakarta. Sedangkan kegiatan luring digelar 15 sampai 16 September 2026 di Gedung Pertemuan Pertamina Jakarta Pusat. Untuk pelaksanaan acara luring tercatat 34 perusahaan ikut membuka kesempatan kerja bagi para pencari kerja. 5 perusahaan diantaranya menyiapkan working interview. Sementara satu perusahaan akan melaksanakan kegiatan training. Sementara itu, kegiatan job fair secara daring melibatkan 44 perusahaan. Rangkaian kegiatan tersebut juga didukung sejumlah layanan pemerintah, termasuk unit layanan disabilitas serta layanan administrasi kependudukan. Puluhan ribu masker Pokana disalurkan bagi masyarakat terdampak bencana. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
11: Kondisi udara di sejumlah wilayah Indonesia menjadi perhatian seiring adanya bencana alam, mulai dari abu vulkanik. Penggunaan masker pun kembali menjadi perhatian masyarakat untuk mengantisipasi gangguan yang dapat merugikan kenyamanan dan kesehatan. Sebagai bentuk kepedulian, PT Tata Global Sentosa menggelar Corporate Social Responsibility atau CSR berupa penyaluran donasi masker Pokana bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tidak hanya menghadirkan produk bagi masyarakat, tetapi juga mengambil peran ketika terjadi kondisi yang membutuhkan kepedulian dan dukungan bersama. Demikian disampaikan Kemal, Head of Marketing PT Tata Global Sentosa kemarin.
12: Mulai dari tenaga para pengadi yang kemarin cukup ramai di Jabodetabek dan Banten, terus juga kebakaran hutan baik di Kalimantan ataupun di Sumatera, dan yang paling terakhir itu yang kita tahu itu di NTT yang gempa ya. Itu sih menjadi objektif kami, Pak. Donasi ini berlangsung. Nanti secara teknisnya, Pak, kami akan terimakan masker ini, donasi ini ke sekolah relawan, di mana nanti teman-teman yang sekolah relawan yang akan mendonasikan langsung ke teman-teman yang
11: Kemal menyampaikan, aksi kemanusiaan ini bukan sekedar kegiatan CSR semata, tetapi merupakan bentuk nyata dari nilai perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat dan memberikan kontribusi ketika dibutuhkan. Menurutnya, kepedulian tidak hanya menunggu sesuatu yang besar, tapi satu masker yang mungkin terlihat sederhana bisa bermanfaat dan sangat berarti bagi masyarakat. Demikian Denny Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
3: Potret peternak kambing rorotan menyusuri rumput hingga ke perbatasan demi masa depan anak. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
13: Di tengah luasnya hamparan persawahan rorotan, sosok Utik Sumantri atau yang akrab disapa Mang Utik terlihat tekun memangkas rumput liar. Pria asal Bandung yang telah merantau lebih dari 20 tahun di Jakarta ini menjadikan persawahan rorotan sebagai ladang rezeki sekaligus tempatnya menyandarkan harapan. Di saat tidak ada panggilan untuk menjadi buruh panen harian, Mang Utik mengalihkan tenaganya untuk mengarit rumput. Aktivitas ini rutin ia lakoni setiap hari demi memberi makan 20 ekor kambing peliharaannya. Dalam sehari, Mang Utik wajib mengumpulkan setidaknya 3 karung rumput. Angka itu bukan sekedar jumlah karung, melainkan penghematan nyata bagi usahanya. Jika harus membeli 1 karung rumput seharga Rp30.000. Dengan mengarit sendiri di lahan persawahan rorotan secara gratis, ia bisa menekan pengeluaran pakan hingga Rp90.000 setiap harinya.
14: Buat ternak kambing, buat daripada kita beli kan lumayan juga, mendingan kita usaha sendiri buat mandiri.
15: Berarti ngambil rumputnya di seputaran persawahan rorotan ya? Persawahan ya. Itu pengambilannya setiap hari atau gimana, Pak?
14: Setiap hari.
15: Setiap hari selalu ada, Pak ya?
14: Selalu ada, sehari 3 karung.
15: Sehari 3 karung. Ini gratis banget?
14: Gratis. Tanpa ada bayaran, pungutan apapun.
16: Bang, emang abang berarti melihara kambing apa sapi, Bang?
14: Kambing.
16: Berapa ekor?
14: 20.
16: Oh, 20 ekor. Sehari itu 3 karung tuh ya?
14: Sehari minimal 3 karung. Itu kalau kita nggak sibuk. Kadang-kadang kan kita ngikut, kalau orang panen, ngikut panen juga.
13: Usaha ternak yang ditekuninya selama 2 tahun terakhir ini melayani berbagai kebutuhan pelanggan, mulai dari pedagang sate, pemesanan kambing guling, hingga kebutuhan akikah. Mang Utik pun tak mematok harga tinggi untuk ternaknya. Ia selalu menyesuaikan harga dengan kemampuan dan kondisi pembelinya. Meski dibayangi kekhawatiran akan berkurangnya lahan hijau akibat pengurangan di masa depan, Mang Utik memilih untuk tetap optimis dan bersyukur. Selagi rumput hijau masih membentang di rorotan, ia akan terus melangkah mengumpulkan pakan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten. Tim SAR gabungan resmi memperpanjang masa operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda selama 3 hari ke depan. Keputusan perpanjangan ini diambil menyusul hasil evaluasi hari ke-7 yang masih nihil serta adanya permintaan langsung dari pihak keluarga korban dan pemerintah Provinsi Banten. Kita akan menyimak informasi selengkapnya bersama Ridwan Maulana.
17: Tim SAR gabungan resmi memperpanjang masa operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda selama 3 hari ke depan. Perpanjangan status darurat penyelamatan ini diputuskan menyusul hasil evaluasi hari ke-7 yang masih nihil setelah permintaan langsung dari pihak keluarga korban dan pemerintah Provinsi Banten. Kepala Kantor SAR Banten, Al Amrad, menjelaskan bahwa penambahan waktu tersebut mengakomodasi aspirasi keluarga yang terus mendampingi proses evaluasi sejak awal insiden. Pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi secara cepat dan transparan kepada seluruh perwakilan keluarga yang hadir di posko. Kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan selama sepekan terakhir dilaporkan Amrad bersumber dari faktor cuaca ekstrim dan minimnya jarak pandang akibat kabut tebal. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berfluktuatif juga disebutnya membatasi ruang gerak armada laut serta penerbangan helikopter pemantau. Meskipun menghadapi hambatan visibilitas hingga 1,5 km di udara, tim gabungan dikatakannya sempat mendekati radius 3 km dari kawah berdasarkan koordinat bersama PPMBG. Namun penyelamatan bawah air dikatakannya belum dapat dilakukan secara masif, mengingat titik koordinat pasti keberadaan kapal cepat Arupadu 1 dan para korban masih belum terdeteksi.
18: Kalau untuk metode penyelaman, karena ini titik korban belum kita temukan, titik untuk speedboat belum kita temukan, itu belum bisa pastikan untuk menggalukan penyelaman. Dan tim kami tetap siap sampai dengan hard work yang harus kita lakukan. Seperti kemarin sampai dengan Gunung Anak Krakatau kita sudah mendekat masuki radius 3 km berdasarkan hasil koordinasi kami dari rekan-rekan PPMBG bahwa pada saat itu tidak ada erupsi, kami mencoba masuk sampai ke sana. Dan
17: sebelumnya, tim di lapangan pun sempat menemukan sejumlah atribut material seperti jeriken minyak biru, helm merah, dan jaket pelampung di sektor selatan kawah. Seluruh temuan tersebut kini masih dicocokkan dengan manifest barang yang dibawa oleh rombongan sebelum hilang kontak. Sementara, Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa perpanjangan masa operasi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Pemerintah daerah bersama unsur Prokopimda sepakat meminta Basarnas melanjutkan penyisiran secara optimal demi menemukan 8 korban yang belum kembali.
19: Dan dalam pada kesempatan karena belum menemukan rekan-rekan kita dan 8 saudara kita yang sampai hari ini belum ditemukan setelah 7 hari dan sesuai dengan Undang-Undang SAR nomor 24 tahun 29 tahun 2014 di mana waktu pencarian tertera 7 hari namun dapat diperpanjang atas beberapa sebab, salah satunya atas permintaan keluarga dan juga permintaan dari pemerintah daerah setempat.
17: Pemerintah daerah bersama tim Satgas Gabungan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memanjatkan doa agar upaya lanjutan ini membuahkan hasil maksimal. Dukungan moral dari berbagai pihak diharapkannya mampu menguatkan mental keluarga korban selama masa perpanjangan operasi berlangsung. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Pasca pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat abu vulkanik dan erupsi Gunung Anak Krakatau, sekolah di Kota Serang kembali tatap muka dengan tetap mengantisipasi paparan abu bagi siswa. Berikut Lucy Astari melaporkan untuk Anda.
20: Sekolah di Kota Serang mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka pada hari Senin 14 September 2026 setelah PJJ diterapkan sejak 7 hingga 11 September akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satunya di SD Negeri Banjarsari 5 Kota Serang, siswa kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah setelah 5 hari belajar dari rumah. Kepala SD Negeri Banjarsari 5 Kota Serang Anton Setiadi mengatakan, meski pembelajaran tatap muka kembali berjalan, pihak sekolah telah mengantisipasi kemunculan abu vulkanik secara tiba-tiba. Siswa diminta selalu membawa masker dan menyimpannya di dalam tas agar dapat segera digunakan jika kondisi kembali terdampak.
21: Sama hari pertama ini manfaatkan waktunya untuk belajar di sekolah karena kemarin belajar di rumah khawatir ada materi-materi yang tidak tersampaikan, ada materi-materi yang tidak dipahami, maka manfaatkan waktu itu untuk belajar di sekolah.
20: Pada hari pertama kembali ke sekolah, siswa juga diminta memanfaatkan pembelajaran tatap muka untuk mengejar materi yang belum tersampaikan atau belum dipahami selama PJJ. Siswa sekaligus diminta tetap waspada mematuhi aturan sekolah dan mengikuti setiap instruksi yang diberikan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
3: Pemkot Cilegon pastikan program prioritas tetap berjalan dalam APBD Perubahan 2026. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cilegon bersama DPRD dan organisasi perangkat daerah terkait membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Perubahan tahun 2026. Pembahasan difokuskan pada penjagaan kondisi keuangan daerah agar program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dapat direalisasikan tanpa menimbulkan gagal bayar. Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Haji Setiade Putra mengatakan pembahasan APBD perubahan dilakukan bersama DPRD Kota Cilegon, mitra seluruh komisi, serta kepala OPD terkait. Menurutnya, karena tahun anggaran 2026 sudah mendekati akhir tahun, pemerintah daerah perlu memastikan target dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dapat direalisasikan. Pemkot Cilegon juga berkomitmen menjaga kondisi APBD agar pelaksanaan program tidak menimbulkan defisit maupun gagal bayar.
2: APBD perubahan tahun 2026, nah, tentunya dengan pembahasan 2026 ini, karena ini mendekati akhir tahun, ya supaya apa namanya target-target program-program yang menuju langsung masyarakat ini tetap harus bisa kita realisasikan, dan tentunya kita harus bisa menjaga nih, jangan sampai nanti APBD di perubahan 2026.
0: Sisi pendapatan, kata Ajis, pemerintah Kota Cilegon masih perlu mencermati penerimaan dari sektor biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Ahmad Ajis mengungkapkan target pendapatan BPHTB hingga saat ini masih belum sesuai dengan harapan. Namun, sejumlah sektor pajak lainnya disebut mengalami peningkatan. Pemkot Cilegon akan terus memaksimalkan sejumlah sumber pendapatan daerah, mulai dari pajak retribusi, dividen, badan usaha milik daerah atau BUMD, serta pendapatan lainnya. Upaya meningkatkan pendapatan daerah ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah Kota Cilegon dapat berjalan sekaligus menghindari munculnya kewajiban membayar yang tertunda. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Dalam rangka hari kunjungan perpustakaan serta menghidupkan kembali minat baca, Perpustakaan Kota Serang adakan bazar buku murah. Berikut dilaporkan Nurul Fadia.
22: Minat baca di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Serang dinilai masih sangat rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebuah bazar buku murah hadir dan sukses menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk kembali membaca. Kegiatan yang diadakan oleh pihak Perpustakaan Kota Serang ini mendapat antusiasme tinggi dari para pelajar dan mahasiswa. Selain membantu menyediakan referensi kuliah, bazar ini juga menjual berbagai buku bacaan ringan dengan harga yang sangat terjangkau.
23: Ini sangat bermanfaat banget buat kita, khususnya mahasiswa. Aku semester 7 sekarang, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita nyari buku-buku yang murah gitu. Selain buku tentang pelajaran, sini juga banyak buku novel yang...
22: Untuk mendukung daya beli pengunjung, pihak pengelola bazar buku memboyong sekitar 5.000 buku. Harganya bervariasi dan ramah di kantong, mulai dari komik Rp10.000, buku anak Rp5.000, hingga novel obral dan paket murah.
24: Dari harga komik Rp10.003, buku anak Rp5.000, sampai novel obral yang Rp10.000, Rp15.000, Rp104, Rp105, kita ada.
22: Pihak perpustakaan menjelaskan bazar ini memang sengaja digelar untuk memudahkan para mahasiswa dan pemustaka dalam mencari referensi buku yang mereka butuhkan.
25: Tujuannya itu untuk memudahkan para pemustaka atau mahasiswa yang ingin mencari atau mereferensi tentang buku.
22: Melalui acara ini, pihak perpustakaan berkomitmen untuk terus menjalankan program literasi demi menumbuhkan budaya membaca di Kota Serang. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI akan tutup perlintasan sebidang di Jalan Purbaya atau Simpang Volvo setelah pembangunan akses jalan sejajar rel Pasar Minggu rampung. Tim SAR gabungan resmi memperpanjang operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di perairan Selat Sunda. Itulah berita yang sudah kami dorakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda, saudara pendengar yang baru saja stay tune di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Atau untuk Anda yang mendengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id. Dan juga Anda barangkali mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak 100% Indonesia Nature.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Sayur-sayur.
5: Mang, sayur mang.
4: Boleh teh.
5: Jum-juminten, pasti masak ikan kembung lagi.
6: Bener Jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget Jeng.
5: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
6: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara Jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
4: Eleh-eleh teh, Bea Cukai mah gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
6: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
4: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
5: Makanya Jeng, jangan kalah informatif sama Mamang Sayur.
6: Walah, 5 juta aku melayang.
4: Ini ikan kembungnya jadi teh.
6: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.

Astaga naga pendengar ya. Dari King Nasar ya. Ini mengawali perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut, masih kami buka lapaknya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Selain itu kami juga buka jasa penitipan, kirim salam-salam ya pendengar ke keluarga Anda, ke kerabat Anda, terserah ya. Teman tongkrongan Anda juga boleh tentunya. Dan caranya mudah sekali, Anda bisa langsung WhatsApp ke 0811145049.

0: 94.9. Prodangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Prodangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai.

0: Ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri, Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Goyang Naga, pendengar dari Nagoya Victoria, gimana sudah bergoyang di siang hari ini? Dan untuk Anda yang mau request, masih kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, di 08111450949. Dan saat ini sudah ada yang bergabung dengan Tintan dari Serang, mau request lagunya Tinta Merah dari Rita Sugiarto. Baik, terima kasih untuk Teh Intan dan salamnya untuk warga Serang aja. Semangat ya, semangat ya di tengah cuaca. Kalau di lingkar selatan nih panas ya. Kalau di Anda sendiri bagaimana nih pendengar? Anda juga bisa membagikan kondisi cuaca di wilayah Anda melalui WhatsApp kami di 0811450949. Mari kita dengarkan Tinta Merah dari Rita Sugiarto.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Beri kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

89 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Wah, gak kerasa ya pendengar, kita sudah di pukul 14.44 tuh ya. Oke, jadi untuk Anda yang mau request masih bisa sebelum ditutup ya. Sebelum ditutup Pro Dangdutnya. Tapi jangan khawatir kalau misalnya udah ditutup, Anda masih bisa ikutan segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di hari-hari berikutnya. Dan kali ini sudah ada yang mau request dari Teh Sukma di Taktakan ya. Mau request lagunya Duri-Duri dari Safira Inema. Baik, wah ini Duri-Duri, Duri apa nih? Teh Sukma apa duri ikan atau duri apa nih ya? Dan langsung saja lagunya kami putarkan untuk menemani siang hari Anda. Duri-Duri.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan

0: tempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka, jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Dangdut adalah kita.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 14.51 itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Ilma Avia yang akan terus menemani Anda dengan informasi terbaru serta musik pilihan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM maju, Indonesia maju.
3: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan.

Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara penyiar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama penyiar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Serang 2027 masih dibahas lebih lanjut oleh DPRD bersama pemerintah Kota Serang. Meski sektor infrastruktur mendapat porsi 33,95%, angka tersebut masih berpeluang berubah setelah alokasi dana alokasi khusus ataupun DAK fisik masuk. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Serang, Roni Alfanto mengatakan pandangan umum seluruh fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna menjadi bahan untuk pembahasan berikutnya antara Badan Anggaran DPRD dan juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, luasnya wilayah Kabupaten Lebak dengan kondisi geografis yang membentang di 28 kecamatan, 340 desa dan 5 kelurahan menjadi ujian tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU setempat dalam menjalankan tugas kepemiluan, termasuk dalam memberi pendidikan demokrasi. Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini mengatakan jarak tempuh menuju sejumlah wilayah menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan tugas kepemiluan. Wilayah selatan menjadi salah satu kawasan yang membutuhkan waktu perjalanan cukup panjang dari pusat Kabupaten Lebak. Sekian kilas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu gak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga gak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 Banten, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafiyah kembali temani Anda pendengar di hari Selasa ya, 15 September 2026 pendengar. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Dan saat ini terpantau cuaca dari kantor RRI Banten cukup cerah berawan pendengar. Setelah tadi cukup terik ya kalau di kota Serang, tapi ini mungkin bisa berbeda di tempat Anda berada. Seperti apa begitu ya, jadi boleh sharing ataupun berbagi informasi. Kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada, pendengar. Kami tunggu ya di 08111 450 949.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

In this economy, pendengar, banyak banget bahan-bahan pokok gitu ya. Sembako ini cukup mahal ataupun cukup tinggi gitu ya. Dan ini juga mungkin menjadi salah satu tantangan banyak orang gitu ya. Nah, di tengah banyaknya harga bahan pokok yang naik gitu ya pendengar ya, ternyata pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini juga sedang menggencarkan upaya stabilisasi harga pangan dan juga pengendalian inflasi di daerah. Nah, ini pelaksanaan warteksi kali ini juga digelar di dua lokasi pendengar, yaitu di Kecamatan Panongan dan juga Gerai Tangerang Gemilang ya, di mana Bupati Tangerang Muhammad Michelle Rashid ini memantau langsung pelaksanaan program Warung Tekan Inflasi ataupun warteksi tadi. Dan ini adalah triwulan 3 tahun 2026 ya, yang diselenggarakan di wilayah Kecamatan Panongan pada Selasa hari ini, 15 September 2026 pendengar. Di mana Bupati mengatakan bahwa warteksi ini merupakan program rutin pemerintah Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan 4 kali dalam setahun pendengar. Karena memang melihat tingginya animo dari masyarakat sendiri gitu ya, bahkan memunculkan permohonan agar frekuensi dapat ditambah dan juga jenis kebutuhan pokok yang dijual ini juga lebih bervariasi begitu pendengar. Dan melalui program tersebut, masyarakat juga dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau begitu dibandingkan dengan harga pasaran, di mana 8 komoditas yang tersedia pada warteksi triwulan 3 ini diantaranya adalah beras premium 2 kg yang dijual hanya Rp7.000 saja pendengar, dan gula pasir ya ini Rp12.000 saja, kemudian minyak goreng di harga Rp13.500 saja, dan bawang merah ya ini hanya Rp20.000 saja begitu per kilogramnya. Dan cabai merah keriting ini juga dihargai dengan Rp25.000 saja begitu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Resmiati Marningsih, ini juga mengatakan bahwa program tersebut merupakan salah satu langkah Pemkab Tangerang dalam menjaga inflasi dan juga memastikan kebutuhan pokok ini tetap dapat dijangkau masyarakat. Karena selain membantu meringankan pengeluaran rumah tangga gitu ya, warteksi ini juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat melalui ketersediaan bahan pokok dengan harga yang stabil dan juga terjangkau pendengar. Dan harapannya adalah yang pertama terjaga ataupun terjadi kestabilan harga katanya, dan tujuannya adalah untuk menjaga inflasi. Diharapkan juga dengan kegiatan ini pendengar harga tetap stabil dan juga terjangkau ya, dan daya beli masyarakat tentunya meningkat juga. Nah ini mana nih masyarakat Kabupaten Tangerang yang tadi udah beli harga gula cuma Rp12.000 kemudian tadi ada beras juga hanya Rp7.000 saja untuk 2 kg, wow cukup sangat terjangkau malah ya. Dan informasinya pendengar kami dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu.
1: Iya betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
0: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Tan, kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Harapan kami juga ada salah satu ciri khas, kalau ini destinasi wisata batik Banten, maka pegawai provinsi itu diharapkan juga memiliki seragam batik Banten di sini.
1: Mudah-mudahan sih yang ya teman-teman media yang nyatakan hilang ini ya masih bisa tetap selamat lah.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Pengelola Batik Banten mendorong pemerintah Provinsi Banten memperluas penggunaan batik khas daerah. Tiga wilayah yakni Batu Ceper, Cipondo, dan Karang Tengah masuk dalam status waspada kekeringan. Berikut berita selengkapnya pendengar. Pengelola Batik Banten mendorong pemerintah Provinsi Banten memperluas penggunaan batik khas daerah sebagai seragam wajib pegawai pemerintahan. Selengkapnya Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
1: Nah, harapan kami juga ada salah satu ciri khas kalau ini destinasi wisata Batik Banten, maka pegawai provinsi itu diharapkan juga memiliki seragam Batik Banten di sini.
2: Penasihat hukum Batik Banten mendorong pemerintah Provinsi Banten memperluas penggunaan batik khas daerah di lingkungan pegawai pemerintahan. Meski sebagian dinas sudah mengenakannya, optimalisasi regulasi seragam dinilai penting untuk memperkuat identitas budaya sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Penasihat hukum Batik Banten, Saifun Nufus, menyampaikan, potensi sejarah Kesultanan Banten yang dituangkan dalam motif kain batik seharusnya menjadi kebanggaan utama para ASN di Banten. Menurut Saifun, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan era digitalisasi dan persaingan industri tekstil pabrikan. Bantuan konkret yang diharapkan meliputi penyelenggaraan diklat tingkat nasional maupun internasional, fasilitasi digitalisasi produksi, hingga riset penemuan motif baru. Penguatan peran pemerintah daerah diyakini berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal dan kelangsungan industri kreatif berbasis sejarah.
1: Yang paling kami itu, Pak Uke, cita-citakan itu bisa mengangkat budaya Banten, bisa berpartisipasi kepada pemerintah daerah Provinsi Banten, yang terakhir juga penyerapan tenaga kerja.
2: Sinergi yang kuat antara regulasi pemerintah dan pelaku usaha lokal diharapkan mampu menjaga kelestarian warisan budaya Kesultanan Banten agar tak tergerus zaman. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi batik Banten sebagai ikon kebanggaan daerah yang berkelanjutan. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Memperingati Hari Perhubungan Nasional, Terminal Tipe A Mandala Lebak, Rabu besok akan menggelar kegiatan donor darah. Informasi selengkapnya disampaikan Jalia Winarti.
3: Dalam rangka Hari Perhubungan, kemarin di Merak, hari tadi di Labuan, besok di Lebak sama Pekupatan, seperti itu.
4: Memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, Terminal Tipe A Lebak atau Terminal Kadu Agung akan menggelar aksi donor darah pada esok hari. Kegiatan berlangsung di Terminal Mandala mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk masyarakat umum. Kepala Terminal Tipe A Lebak Muhsin mengatakan sasaran utama kegiatan ini adalah para pengemudi dan kernet angkutan serta masyarakat di sekitar terminal. Pihak terminal menargetkan sedikitnya 50 orang ikut mendonorkan darah.
3: Yang pertama di wilayah terminal ya. Wilayah terminal itu ada warung-warung atau sekitar stakeholder sekitar terminal. Untuk target kami hanya 50 pendonor ibu-ibu. Terbuka untuk masyarakat umum.
4: Donor darah ini merupakan bentuk apresiasi dan partisipasi insan perhubungan yang telah berperan dalam menghubungkan masyarakat dan wilayah di seluruh Indonesia. Kegiatan donor darah juga digelar di sejumlah terminal di Provinsi Banten termasuk Terminal Pakupatan Serang. Muhsin berharap momentum Harhubnas dapat semakin memperkuat semangat insan perhubungan dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, andal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Sekda Cilegon berharap jurnalis hilang segera ditemukan. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
5: Mudah-mudahan sih yang ya teman-teman media yang nyatakan hilang ini ya masih bisa tetap selamat lah.
6: Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon Ahmad Haji Setiade Putra berharap 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Pihaknya juga mengapresiasi upaya pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan. Ahmad Haji Setiade Putra mengatakan pemerintah Kota Cilegon turut membantu upaya pencarian bersama seluruh stakeholder dan instansi terkait baik dari pemerintah provinsi provinsi maupun tim gabungan. Pihaknya berharap upaya pencarian dapat segera membuahkan hasil sehingga ketidakpastian terkait keberadaan para jurnalis dapat segera terjawab. Ajis juga mengingatkan peristiwa tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak, khususnya para jurnalis yang melakukan peliputan di lokasi bencana.
5: Mudah-mudahan dalam keadaan selamat, kami berdoa dan ini menjadi apa ya pembelajaran buat kita semua ya, supaya pada saat nanti teman-teman ya meliput suatu peristiwa khususnya bencana ini agar lebih hati-hati, selalu banyak berkoordinasi supaya menjadi pantauan ya, menjadi perhatian juga dari aparat terkait.
6: Menurutnya, keselamatan harus menjadi perhatian utama dengan selalu berhati-hati dan berkoordinasi dengan aparat terkait. Ajis kembali mendoakan agar para jurnalis yang menjalankan tugas peliputan di kawasan Gunung Anak Rakatau dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah menemui keluarga korban dan menyampaikan dukungan di tengah proses pencarian 8 korban hilang Selat Sunda. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
7: Ya, harapannya tentu dan harapan semua keluarga ingin segera cepat ditemukan. Tapi saya yakin pemerintah pun tidak akan
8: terus. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah menemui keluarga 8 korban hilang di Selat Sunda. Ia menyampaikan keprihatinan kepada keluarga 5 jurnalis dan 3 ABK hingga kini belum ditemukan. Ratu mengatakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah bersama tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian. Ia berharap para korban segera ditemukan dalam kondisi selamat.
7: Ya, harapannya tentu dan harapan semua keluarga ingin segera cepat ditemukan. Tapi saya yakin pemerintah pun tidak akan diam, terus juga masih menyusuri yang kita tahu sampai dengan saat ini baik laut maupun udara masih terus disusuri posisi di mana mereka kira-kira terdampar atau berada di mana. Dan saya yakin kita terus bisa usahakan itu dan pemerintah bisa berusaha.
8: Menurutnya, pencarian masih dilakukan melalui jalur laut maupun udara. Tim gabungan terus menyusuri wilayah yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan para korban. Ratu meyakini upaya pencarian akan terus dilakukan pemerintah bersama tim SAR. Ia juga meminta keluarga tetap sabar menunggu hasil pencarian. Ratu berpesan kepada keluarga agar terus berdoa dan diberi kekuatan selama menunggu. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Serang juga telah menggelar doa bersama untuk mendoakan 5 jurnalis dan 3 ABK. Ratu berharap seluruh korban segera ditemukan dalam keadaan selamat tanpa kekurangan apapun. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Perselisihan dalam turnamen sepak bola antar RT dan RW di Kota Serang diminta segera diselesaikan secara musyawarah agar tidak berlanjut ke ranah hukum. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
9: Akan ditangani di hernia karena di sini alatnya nggak ada. Akan ditangani di rumah sakit hernia dan saya akan berkomunikasi langsung dengan rumah sakit hernia. Ya, mohon.
10: Wali Kota Serang Budi Rustandi meminta keributan yang terjadi dalam turnamen sepak bola antar RT dan RW diselesaikan secara musyawarah. Ia tidak ingin persoalan antar warga tersebut berlanjut ke ranah hukum. Budi menyampaikan hal itu saat menjenguk salah satu warga yang menjadi korban keributan pertandingan. Korban saat ini membutuhkan operasi dan berasal dari keluarga kurang mampu. Ia mengatakan pemerintah Kota Serang akan membantu kebutuhan korban dan keluarganya. Ia juga akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Hermina untuk penanganan operasi karena fasilitas yang dibutuhkan tidak tersedia di rumah sakit tempat korban menjalani perawatan. Ia meminta warga yang terlibat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Menurutnya pertandingan sepak bola antar kampung semestinya menjadi wadah silaturahmi dan pencarian bibit pemain, bukan tempat melampiaskan perselisihan.
9: Ya, untuk himbau kepada warga khusus Kota Serang yang melakukan turnamen atau perlombaan seperti ini, mohon kiranya untuk dimusyawarahkan, dievaluasi kejadian hari ini, dan setiap perlombaan jangan dijadikan itu suatu ajang yang negatif ya, karena untuk mencari positifnya jangan seperti ya jadi ajang tawuran ini dan lain-lain, ini kan seperti tawuran ya tadi kan.
10: Budi juga meminta panitia dan masyarakat mengevaluasi pelaksanaan turnamen agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Kesepakatan antar warga perlu dibangun sejak awal, termasuk cara menyikapi hasil pertandingan dan perilaku penonton. Ia mengingatkan dukungan terhadap tim tidak boleh membuat pertandingan berubah menjadi pertikaian antar kelompok. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Lebak mengintensifkan pendidikan pemilih untuk menumbuhkan kesadaran pemilih, khususnya pemilih pemula, terhadap pentingnya menggunakan hak suara. Selengkapnya Nur Nabila melaporkan.
11: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Lebak terus melakukan pendidikan pemilih bagi generasi muda. Meski tahapan pemilu tahun 2029 baru akan dimulai pada 2027 mendatang, sosialisasi dilakukan sejak dini untuk menumbuhkan kesadaran pemilih pemula terhadap pentingnya menggunakan hak suara. Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini saat dialog bersama RRI Banten, pada Selasa, 15 September 2026 menuturkan, setiap tahun terdapat generasi baru yang memasuki usia pemilih. Kondisi tersebut membuat pendidikan pemilih perlu dilakukan secara berkelanjutan, agar pemilih pemula memahami pentingnya berpartisipasi dalam pemilu.
12: Kita tetap intens, kontinu, dan masif untuk melakukan sosialisasi ke pemilih pemula dengan misalnya kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah melalui KCD ya, kemudian dengan kampus-kampus, atau kita menyebutnya go to school and go to campus. Nah, ini dalam rangka ikhtiar kita untuk terus memupuk kesadaran terhadap pemilih pemula bahwa pemilihan itu penting.
11: Selain sosialisasi ke sekolah dan kampus, KPU Lebak juga menerima kunjungan pelajar melalui program Jelajah KPU. Dalam kegiatan tersebut, siswa mendapatkan edukasi mengenai kepemiluan dan proses demokrasi. Dewi menegaskan, pendidikan pemilih tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba ketika tahapan pemilu sudah dimulai. Menurutnya, diperlukan waktu dan konsistensi untuk membangun kesadaran pemilih pemula agar memahami pentingnya satu suara dalam menentukan wakil yang dipilih.
12: Dan sosialisasi tidak bisa hanya dilakukan, kalau kata anak sekarang TBTB ya, tiba-tiba dilakukan. Dan itu butuh waktu, butuh kontinuitas, butuh konsistensi untuk kita kemudian terus memberikan edukasi terhadap pemilih pemula.
11: KPU Kabupaten Lebak berencana melanjutkan kegiatan pendidikan pemilih dengan melibatkan lebih banyak pihak. Selain sekolah dan kampus, sosialisasi akan diarahkan ke ruang publik dengan sasaran Gen Z, pemilih pemula serta kelompok rentan dalam persiapan tahapan pemilu 2029. Dari Serang, Banten, Nur Nabilah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang menyebutkan tiga wilayah yakni Batu Ceper, Cipondoh, dan Karang Tengah masuk dalam status waspada kekeringan, sehingga masyarakat diajak untuk melakukan mitigasi dini dengan hemat dan bijak menggunakan air. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Mahdiar di Tangerang mengatakan, informasi tersebut berdasarkan data yang disampaikan BMKG Wilayah 2 untuk periode dasarian 2 September 2026 ataupun 11 hingga 20 September 2026. Sedangkan wilayah Kecamatan Benda dan Tangerang masuk dalam status awas. Kondisi tersebut menjadi perhatian agar masyarakat dapat melakukan langkah mitigasi sejak dini. Selain hemat air, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara terbuka. Kondisi lahan dan vegetasi yang mengering selama musim kemarau dapat meningkatkan resiko api mudah menyebar. Warga juga diimbau memantau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini melalui sumber resmi. Kewaspadaan masyarakat penting untuk membantu pemerintah mengantisipasi dampak kekeringan, sekaligus juga mencegah potensi bencana lain yang dapat muncul selama musim kemarau. I-League mendorong kompetisi olahraga nasional berkembang menjadi industri sekaligus penggerak ekonomi. Direktur kompetisi I-League Asep Saputra mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar melalui jumlah penduduk dan tingginya minat masyarakat terhadap olahraga. Dalam forum Global Leadership Forum di Indonesia Sport Summit 2026, Asep menyebut belanja olahraga Indonesia diperkirakan mencapai Rp39 triliun. Namun kontribusi sektor olahraga terhadap perekonomian nasional pada tahun 2024 baru sekitar 0,19%. Menurut Asep, kondisi ini menunjukkan bahwa peluang industri olahraga masih sangat besar. Ia menilai dampak ekonomi pertanian dapat diperluas melalui sektor pariwisata, akomodasi, UMKM, dan ekonomi daerah. Untuk itu, Ailik mendorong kolaborasi pemerintah, swasta, klub, komunitas, dan juga UMKM guna membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Sekian warta berita saat ini. Pengelola Batik Banten mendorong pemerintah Provinsi Banten memperluas penggunaan batik khas daerah. Tiga wilayah yakni Batu Ceper, Cipondo, dan Karang Tengah masuk dalam status waspada kekeringan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: bisa gila.
1: Pergir Pro Satu Banten di sore hari ini, mudah-mudahan untuk Anda semua tenang ya pulang kerja. Bisa istirahat gitu ya. Tapi ternyata pendengar, tahu gak sih kalau ternyata arti tenang itu beda-beda untuk setiap orang ya. Ada yang tenangnya ini kalau punya rumah gitu ya. Ada yang tenangnya kalau masa depan anak ini sudah dipersiapkan. Dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi nih pendengar. Nah, buat Anda yang sedang mempersiapkan masa depan, tenang saja. Karena saat ini ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian pendengar, yang bisa mulai dari 1 gram saja gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu untuk punya uang banyak dulu nih untuk mulai punya emas. Nah, menariknya lagi ya, nilai cicilannya ini tetap sampai lunas gitu, meskipun harga emas mengalami kenaikan. Dan saat ini jadi gak perlu lagi nunggu nanti gitu ya untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang pendengar. Jadi ayo temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.

0: Roger, udah belanja, udah bayar, tapi masih minta transfer lagi.
1: Bu Broto, ada apa, Bu?
0: Ini, Bu, saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
1: Ibu udah nanya ke Bravo bea cukai 1.500.225 belum?
0: Nanya buat apa, toh, Bu?
1: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop! Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
0: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
1: Ingat, Bu, stop, cek, lapor. Stop.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara penyiar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penyiar beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Pusat Kesehatan Masyarakat ataupun Puskesmas tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax pendengar. Dilansir dari cermbaikhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Mengenai pendaftaran lowongan kerja di puskesmas, baik ASN maupun non-ASN, hanya dapat dilakukan melalui unit wilayah masing-masing puskesmas, dan pendaftaran bisa secara online dengan mengirimkan berkas lamaran ke alamat email resmi unit puskesmas terkait, maupun secara offline dengan mengirimkan berkas secara langsung ke alamat puskesmas terdekat. Sekian cek fakta sore ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat sore Pendengar Pro 1 Banten dimanapun berada ya. Untuk sore hari ini terpantau cuaca dari kantor RRI Banten cukup berawan ya. Tapi kalau di tempat Anda berada ini seperti apa? Apakah sama gitu ya? Entah berawannya karena memang sudah sore atau memang ini berawan gitu ya cuacanya. Nah, memang kalau dari BMKG sendiri diinformasikan bahwa cuaca di wilayah Banten pada siang hingga sore hari menuju malam hari gitu ya, ini didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan ya. Jadi untuk Anda mungkin yang cuacanya sama seperti di kantor RRI Banten di Serang gitu ya, ini berawan, bisa disampaikan juga di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Tapi kalau untuk Anda yang juga saat ini cuacanya ada yang hujan gitu ya, ada yang angin kencang gitu ya, ini sama seperti prediksi BMKG, memang ada potensi angin kencang di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Pandeglang bagian selatan, kemudian Kabupaten Serang bagian utara, Kabupaten Tangerang ya, Kota Tangerang Selatan, ini berpotensi ada angin kencang begitu. Nah, ini di tempat Anda berada saat ini seperti apa pendengar? Boleh berbagi informasinya ya, karena informasi yang Anda berikan tentunya sangat berguna untuk pendengar lainnya, pendengar. Jadi kami tunggu ya di 08111450949.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan empat koma sembilan FM.

Brigjen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak secara resmi telah melakukan seleksi ataupun verifikasi calon mitra kerjasama pengelolaan retribusi parkir di lingkungan Pasar Rangkas Bitung, Brigjen. Dan proses seleksi tersebut juga telah berlangsung sejak akhir Agustus 2026 dan dijadwalkan memasuki tahap penentuan pemenang pada pertengahan September ya. Berdasarkan dengan pengumuman panitia nomor 2 panitia ataupun panmel /2026 tertanggal 27 Agustus 2026, tahapan seleksi dilakukan melalui sejumlah proses mulai dari pendaftaran hingga verifikasi administrasi dan juga penilaian ya. Dan pengumuman hasil verifikasi administrasi sebelumnya juga telah dirilis pada Rabu 9 September 2026. Selanjutnya peserta yang dinyatakan lolos ini akan mengikuti tahapan penilaian akhir sebelum ditetapkan sebagai mitra kerjasama pengelolaan parkir di Pasar Rangkas Bitung, pendengar. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kabupaten Lebak, Yani, ini juga membenarkan adanya proses seleksi tersebut ya. Yani mengatakan seluruh tahapan seleksi dilakukan dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah ataupun OPD terkait, pendengar. Dan pada tahap awal terdapat 7 perusahaan yang mengajukan diri ya untuk menjadi mitra pengelolaan parkir di kawasan Pasar Rangkas Bitung. Ketiga perusahaan tersebut antara lain PT Sekurindo Paktama Indonesia, kemudian PT Multi Indonesia Parking, dan PT Maulani Sinar Intan. Dan selanjutnya ini akan mengikuti tahapan akhir seleksi untuk menentukan pihak yang nantinya dipercaya mengelola parkir di lingkungan Pasar Rangkas Bitung. Yani juga menjelaskan tahapan akhir seleksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17 September 2026 ya, dan juga menjadi bagian penting tentunya sebelum penetapan mitra kerja sama, pendengar. Setelah pemenang ditetapkan, proses tersebut juga akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dan juga mitra terpilih. Dan pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar Pro 1 Banten, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda azan maghrib ya. Kami informasikan bahwa azan maghrib di wilayah Kota Serang dan sekitarnya ini di pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan jeda sejenak untuk kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib pendengar. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda azan maghrib di wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang menjalankannya.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Tiga Pro Satu Banten, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan ya di sore hari ini. Kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui. Karena biasanya di jam-jam segini ya, di jam hampir 6:30 gitu ini, mungkin banyak yang baru pulang dari rutinitas bekerjanya begitu ya. Jadi cukup padat jalanannya biasanya. Tapi seperti apa mungkin di jalan-jalan yang Anda lalui, apakah malah lenggang di sore hari ini ya, kami mengajak Anda untuk berbagi informasinya ke nomor WhatsApp kami, pendengar, kami tunggu ya di 08111450949.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan.
2: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
3: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
2: Oh, itu tsunami.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan? Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

Sesaat lagi pendengar, tepat di jam 7 malam ya, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak Warta Berita. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya pendengar, Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Malam, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Banten Malam ini.

jadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot. Namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini, Bu?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan, mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu ya Pak? Ya sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
15: Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR...
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
21: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari tuh justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu mau sampai pagi, soalnya mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya antrean, soalnya ada apa-apa, ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
23: Diperiksa tanki, kalau 2 tanki tidak bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru DP foto foto sama dengan yang mengisi dan. Jadi foto auto di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, Pertalite 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
3: Atlet sepak bola cerebral palsi atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
6: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, kayaknya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
3: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
7: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu, ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
3: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Banten, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Malam. Tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Dan untuk mimbar agama di hari ini, pendengar, kami juga hadirkan untuk Anda mimbar agama Protestan ya. Ini dengan tema Apakah Aku di Hadapan Allah gitu ya, yang akan dibawakan oleh Yohanes Adrian, pendengar. Sesaat lagi pendengar untuk Anda.

Salam Kudus, Shalom, pendengar setia RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi. Sukacita sekali rasanya bisa kembali menutrisi kerohanian kita. Renungan ini secara khusus saya tujukan kepada kita yang dipercaya untuk mengajar firman Tuhan, berkhotbah, mengembalakan, dan memberitakan Injil anugerah Allah. Mengapa kepada kita? Karena kita ketika kita berdiri di depan jemaat dan membuka Alkitab, ada orang-orang yang mempercayai apa yang kita katakan. Mereka mungkin tidak memiliki kesempatan mempelajari Alkitab sedalam kita. Mereka mungkin tidak mengerti bahasa asli Alkitab. Mereka mungkin belum memahami dispensasi, konteks, audiens, maupun perbedaan antara program nubuat dan rahasia. Mereka mempercayai kita karena mereka menganggap dia sudah belajar Alkitab. Dia tentu menyampaikan apa yang Allah katakan. Dan justru disitulah tanggung jawab kita menjadi sangat besar. Sebab pertanyaannya bukan hanya apakah saya tahu banyak tentang Alkitab, tetapi ketika saya berdiri mengajarkan Alkitab, apakah yang saya sampaikan benar-benar berasal dari firman Allah, atau sebenarnya saya sedang mengajarkan apa yang saya pikirkan tentang Allah? Ini pertanyaan yang sangat serius. Siapakah aku di hadapan Allah? Mari kita mulai pertanyaan yang menjadi tema kita. Siapakah aku di hadapan Allah ketika mempercayai berita salibnya? Jawabannya bukan, aku seorang pendeta, aku seorang guru, aku seorang pengkhotbah, aku seorang yang sudah puluhan tahun belajar Alkitab. Bukan itu identitas utama kita. Ketika kita mempercayai berita salib Kristus, kita adalah orang yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman, bukan karena pengetahuan, jabatan, pelayanan, atau prestasi rohani kita yang lainnya. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman, bukan hasil pekerjaan. Maka sebelum saya berdiri sebagai pengajar, saya terlebih dahulu adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Sebelum saya berbicara kepada jemaat tentang Allah, saya terlebih dahulu adalah orang yang hidup karena kemurahan Allah. Sebelum saya mengajar orang lain, saya harus tunduk kepada firman yang saya ajarkan. Ini adalah dasar kerendahan hati sebagai seorang pelayan Tuhan. Berita salib tidak boleh diganti dengan imajinasi manusia. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Kemudian Paulus menyampaikan inti berita itu, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Perhatikan, yang telah kuterima. Paulus bukan sedang menciptakan Injil. Paulus bukan sedang berimajinasi tentang apa yang menurutnya Allah inginkan. Paulus sedang membangun agama, bukan sedang membangun agama berdasarkan pemikirannya sendiri. Ia menerima berita dan menyampaikannya. Inilah prinsip yang harus mengguncang hati seorang pengajar. Saya bukan pencipta firman, saya penata layan firman. Dalam konteks gereja tubuh Kristus, amanat kita adalah memberitakan berita pendamaian dan Injil anugerah Allah. Pernyataan iman yang Anda unggah juga menempatkan pemberitaan berita pendamaian, pelayanan Paulus, dan Injil anugerah sebagai amanat gereja tubuh Kristus. Maka ketika saya menambahkan sesuatu yang tidak dikatakan firman, ketika saya mengurangi sesuatu yang dikatakan firman, ketika saya mencampurkan antara program Israel dengan gereja, ketika saya memindahkan janji yang bukan milik gereja tubuh Kristus, atau ketika saya menyampaikan imajinasi pribadi seolah-olah itu adalah firman Allah, saya sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Pengetahuan Alkitab bisa menjadi berkat, tetapi bisa menjadi jebakan. Saudara, tidak salah mempelajari Alkitab. Justru seorang pengajar harus belajar, harus membaca, harus menggali, harus memahami konteks, harus memperhatikan bahasa, harus memahami dispensasi, harus melakukan right division. Tetapi ada bahaya, kita dapat memiliki pengetahuan Alkitab tanpa benar-benar tunduk kepada Alkitab. Kita dapat mengetahui banyak ayat,
tetapi kemudian menggunakan ayat untuk membenarkan pikiran kita sendiri. Kita dapat mengetahui istilah Yunani, tetapi memaksa arti kata itu sesuai doktrin kita. Kita dapat mengetahui dispensasi, tetapi menjadikannya alasan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kita dapat berbicara tentang Injil Anugerah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari memperlakukan orang dengan kasar dan semena-mena. Karena itu masalahnya bukan hanya apa yang saya tahu, tetapi apakah saya tunduk kepada apa yang saya tahu. Right Division bukan alat untuk meninggikan diri. 2 Timotius 2 ayat 15 berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Disinilah Right Division menjadi sangat serius. Membagi firman dengan tepat bukan agar kita bisa berkata, saya lebih pintar daripada kamu. Bukan. Right Division seharusnya membuat kita berkata, Tuhan, jangan biarkan saya mengatakan sesuatu yang tidak engkau katakan. Materi yang diunggah juga menekankan bahwa pengkhotbah perlu memiliki pengetahuan untuk membagi firman secara tepat agar terhindar dari kesimpangsiuran ajaran, dan bahwa sumber utama bahan khotbah haruslah Alkitab sesuai maksud firman Tuhan. Maka semakin banyak yang kita pelajari, seharusnya semakin takut kita menambahkan pikiran manusia ke dalam firman Allah. Siapakah aku ketika berdiri di depan jemaat? Bayangkan sebentar. Kita berdiri di depan jemaat, Alkitab terbuka, orang-orang mendengarkan, mereka percaya. Mereka membawa pulang perkataan kita, kemudian mereka membangun keyakinan hidup berdasarkan apa yang kita ajarkan. Bukankah ini menakutkan? Sebab kalau kita salah memahami, orang lain dapat ikut salah memahami. Kalau kita mencampur adukan, orang lain dapat ikut tercampur. Kalau kita mengajarkan imajinasi kita, orang lain dapat menganggap imajinasi itu sebagai kehendak Allah. Karena itu, seorang pengajar harus terus bertanya, apakah ini benar-benar firman Allah atau ini hanya pendapat saya? Apakah konteksnya memang mengatakan demikian? Siapakah audiensnya? Apakah ini bagian dari program Israel atau Gereja Tubuh Kristus? Apakah ini berada di bawah Injil Kerajaan atau Injil Anugerah Allah? Apakah saya sedang menjelaskan teks atau sedang memasukkan ide saya ke dalam teks? Ini bukan pertanyaan akademis, saudara. Ini pertanyaan tentang integritas di hadapan Allah. Kita tidak dipanggil untuk menciptakan berita baru. Berita kita sudah jelas. Kristus mati karena segala dosa-dosa kita. Ia dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, semuanya sesuai dengan kitab suci. Itulah pusat berita salib. Dan karya keselamatan itu sempurna. Kita tidak perlu menambahkan pekerjaan manusia supaya salib menjadi cukup. Kita tidak perlu menambahkan ritual. Kita tidak perlu menambahkan usaha manusia. Kita tidak perlu membuat manusia merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu agar karya Kristus menjadi efektif. Keselamatan adalah kasih karunia Allah melalui iman. Pernyataan iman yang Anda unggah juga menegaskan bahwa penebusan Kristus adalah sempurna dan tidak dapat ditambahkan oleh perbuatan, usaha, ataupun upacara agama manusia. Maka pemberita Injil Anugerah harus berhati-hati. Jangan sampai kita memberitakan Kristus sudah selesai, tetapi lalu kita tambahkan beban manusia. Tidak. Kalau Kristus sudah menyelesaikan karya penebusan, maka kemuliaan harus kembali kepada Kristus. Dan ketika kita benar-benar memahami salib, kita tidak akan semena-mena terhadap orang lain. Ini kembali kepada renungan kita sebelumnya. Bagaimana mungkin saya memahami kasih karunia, tetapi saya begitu kejam kepada orang lain? Bagaimana mungkin saya memahami bahwa saya diselamatkan bukan karena kebaikan saya, tetapi saya menganggap diri saya lebih baik daripada orang lain? Bagaimana mungkin saya mengerti bahwa Kristus mengampuni saya, tetapi saya tidak mau mengampuni? Bagaimana mungkin saya berdiri memberitakan kasih karunia, tetapi kehidupan saya penuh dengan kesombongan? Salib menghancurkan kesombongan manusia. Sebab di depan salib tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah atas diri sendiri.
kita semua berdiri sebagai orang yang membutuhkan kasih karunia. Dan ketika kita sadar bahwa kita hidup hanya karena kasih karunia, kita akan lebih berhati-hati memperlakukan orang lain. Kepada para pengajar dan pemberita Injil Anugerah, saudara-saudara, mungkin hari ini bukan waktunya kita bertanya, berapa banyak orang yang mengikuti pelayanan saya? Bukan pertama-tama, berapa banyak orang yang hadir? Bukan seberapa terkenal saya, tetapi apakah saya setia kepada berita yang dipercayakan Allah kepada saya? Ketika saya mengajar, apakah Kristus yang ditinggikan atau saya? Ketika saya berkhotbah, apakah firman yang berbicara atau ego saya? Ketika saya menjelaskan Alkitab, apakah saya sedang membuka pengertian jemaat atau sedang menunjukkan kepintaran saya? Ketika saya memberitakan Injil, apakah saya membawa orang kepada salib Kristus atau kepada diri saya sendiri? Ini adalah pemeriksaan hati. Sebagai penutup, kembali ke salib. Saudara-saudara, pada akhirnya pertanyaannya kembali kepada kita. Siapakah aku di hadapan Allah ketika mempercayai berita salibnya? Jawabannya, aku bukan orang yang hebat. Aku bukan orang yang layak karena pengetahuan. Aku bukan orang yang diterima karena pelayanan. Aku adalah orang berdosa yang dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman kepada karya Kristus. Karena itu, ketika saya mengajar, saya harus rendah hati. Ketika saya berkhotbah, saya harus takut menambahkan pikiran manusia. Ketika saya membuka Alkitab, saya harus membiarkan firman yang berbicara. Ketika saya menjelaskan dispensasi, saya harus membedakan apa yang Allah bedakan. Ketika saya memberitakan Injil, saya harus kembali kepada berita salib. Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit. Dan keselamatan adalah karena kasih karunia Allah melalui iman. Maka marilah kita para pengajar, pengkhotbah, gembala, dan pemberita Injil Anugerah bertanya kepada diri sendiri dahulu. Tuhan, apakah yang selama ini saya ajarkan benar-benar berasal dari firman-Mu? Ataukah ada bagian di mana saya telah menggantikan firman-Mu dengan pikiran saya sendiri? Apakah saya sedang menjadi penata layan kebenaran atau sedang menjadi pencipta ajaran? Kiranya kita tidak mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Kiranya kita tidak menjadikan pengetahuan sebagai alasan untuk meninggikan diri. Kiranya kita tidak menggunakan right division untuk menyerang sesama, tetapi kiranya kita berdiri dengan gentar di hadapan firman Allah dan berkata, Tuhan, saya hanya seorang penerima kasih karunia. Saya hanya seorang penata layan. Jangan biarkan saya mengajarkan apa yang tidak Engkau katakan. Jangan biarkan imajinasi saya menggantikan firman-Mu. Dan jangan biarkan saya memberitakan diri saya sendiri ketika seharusnya saya memberitakan Kristus dan salib-Nya. Sebab pada akhirnya, bukan seberapa hebat kita sebagai pengajar yang akan menjadi pusat kemuliaan, tetapi seberapa setia kita meninggikan Kristus dan memberitakan karya salib-Nya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. 1 Korintus 2 ayat 2. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.

Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.

Pukul 19 lepas 58 menit waktu Indonesia Barat, tandanya saya harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya pendengar ya. Wakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Mustafa, Ilmafia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, pemerintah Kabupaten Tangerang terus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Wira Usaha Baru atau WUB. Sebanyak 12 kelompok wira usaha yang terdiri atas 48 penerima manfaat dari 3 kecamatan menerima bantuan peralatan usaha dari Pemkab Tangerang. Bupati Tangerang Moh Maisal Rashid berpesan agar bantuan alat tersebut tidak sekedar dipakai lalu dibiarkan, melainkan benar-benar dimanfaatkan sebagai batu loncatan untuk membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Beralih informasi selanjutnya, menyambut Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026, terminal tipe

0: Lebak bersiap menggelar aksi sosial donor darah di Terminal Mandala pada Rabu 16 September 2026 atau sehari sebelum peringatan Harhubnas yang jatuh setiap tanggal 17 September. Kepala Terminal Tipe A Lebak, Muhsin, mengatakan kegiatan kemanusiaan ini terbuka luas bagi masyarakat umum, terutama para pengemudi dan kernet angkutan umum yang biasa mangkal di sekitar terminal. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
3: Gampang, santai saja Bu, kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
4: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk membuat media sosial terus. Gimana, kapan belajarnya?
3: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya, belajar juga bisa dari HP.
4: Betul nak, yang kamu bilang, tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
2: Benar, apa yang dibilang bapakmu nak?
3: Ya udah pa, ma, ku belajar ya. Malam pa, malam ma.
4: Ya, malam juga.

0: anak-anak, minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Semuanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu, amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya. Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.

0: Randy lihat, Randy. Hah, Randy? Lihat Randy. Katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tuh dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar-sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh, ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
0: Sama, Ren. Aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
2: Iya, siap.
3: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
2: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu, maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut perbaikinya.
1: Ya sudah kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
5: Siang, Pak.
6: Siang juga, Nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
5: Iya nih, Pak.
7: Siang, Om.
6: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
0: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
6: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya, anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
2: Lancar sih, Pak.
6: Tapi apa?
2: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
6: Oh, begitu. Hal baru. Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
2: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
6: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
0: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
8: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
9: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Nak.
6: Ingat ya, anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
9: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?

sebuah persembahan drama radio produksi Eridia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain: Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririn. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

I Miss You, pendengar dari Sarah Fajira ya, sudah kami udarakan untuk Anda pendengar ya di Banten malam ini untuk membuka kebersamaan kita ya. Buat Anda yang miss sama Bram Adi, tenang aja, Bram Adi bakal nemenin Anda pendengar di Banten malam ini ya. Dan tadi juga kita sudah dengerin drama radio ya, dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas, yang diproduksi oleh Angkasawan Angkasawati dari RRI Biak, pendengar ya. Bram Adi bakal nemenin Anda pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam nanti ya, dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda ya, supaya Anda bahagia malam hari ini ya. Dan memang harus bahagia, seperti lagu yang selanjutnya kita akan putarkan ya, dari Rara Sudirman featuring Yovie Widianto, Harus Bahagia.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Fadullah SAG MSI, Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus menyuarakan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya percaya RRI akan terus menjadi media yang sanggup menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya warga Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maligar masih bersama Bram Adi ya di Banten malam ini. Dan ada gak sih pendengar dari Anda yang lagi mendengarkan malam hari ini lagi program kehamilan, hamil ataupun menyusui? Nah, perlu diketahui pendengar, pas tubuh Anda lagi program kehamilan, hamil atau menyusui itu, tubuh perlu asupan vitamin dan mineral yang ekstra. Nah, ada suplemen dengan harga terjangkau yang bisa memenuhi asupan vitamin dan mineral tadi ya. Livron B-Plex, suplemen dengan kandungan zat besi, asam folat, vitamin B kompleks, vitamin C, dan mineral penting lainnya yang sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang ekstra saat program kehamilan, hamil, ataupun menyusui. Jadi, penuhi kebutuhan nutrisi lengkap saat program kehamilan, hamil, atau menyusui dengan makanan dengan makan makanan bergizi dan lengkapi dengan Lipron B-Plex.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda di Banten malam ini mengenai pemerintah Indonesia yang terus mendorong Kementerian Pariwisata untuk menggenjot peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Peningkatan kunjungan wisata mancanegara ke tanah air diharapkan tidak hanya melalui destinasi pariwisata. Menteri Pariwisata Widiantini Putri menyebut warisan gastronomi yang mengakar pada budaya menjadi salah satu aset incaran wisata mancanegara. Apalagi gastronomi Indonesia begitu khas, istimewa, dan mengakar pada nilai budaya. Menpar mengatakan Indonesia memiliki beragam kuliner yang mengakar secara lokal dan asli dari hasil pertanian. Selain itu, nilai budaya yang mempengaruhi pun berkembang sedari dulu. Baginya, ekosistem kuliner begitu luas karena melingkupi petani, peternak, kemudian nelayan, hingga produsen dan pelaku usaha. Tradisi pangan ini pun terjaga selama berabad-abad lamanya. Menpar mengatakan pihaknya berupaya memperkuat kekayaan gastronomi Indonesia dengan menyelenggarakan Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 atau WIG 2026 ini akan mendalami sumber kuliner Nusantara dan memperluas promosi ke kancah internasional. Rangkaian kegiatan utama akan berpusat di Surakarta dan Yogyakarta. Adapun kegiatan pendukung akan dilaksanakan di Bali, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan daerah-daerah lainnya.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, Kementerian Kesehatan fokus memperbaiki 3 komponen utama dalam reformasi jaminan kesehatan nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Perbaikan tersebut meliputi kelas rawat inap standar, sistem rujukan berbasis kompetensi, serta penyesuaian tarif layanan penyakit tertentu. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Sunarto menyebut reformasi JKN diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia mengatakan reformasi dilakukan setelah program JKN berjalan selama 12 tahun sejak pertama kali diterapkan pemerintah. Beralih informasi selanjutnya, Kementerian Pertanian memastikan stok beras nasional tetap aman memenuhi kebutuhan masyarakat selama 10 bulan ke depan. Ketersediaan tersebut ditopang standing corp, cadangan rumah tangga dan horeka, serta stok beras Perum Bulog. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto mengatakan standing crop mencapai sekitar 3,8 juta hektar. Luasan tersebut diperkirakan setara 10 juta ton beras yang siap menopang kebutuhan nasional. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.

Serasa mendengar dari Hedi Yunus ya, menjadi satu lagu pembuka kita di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar ya, untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama malam hari ini di Ruang Rindu, langsung aja kirimkan requestan Anda pendengar di 08 People 1450949. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan lagu dari Elva Singers dengan Masa Kecilku.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya, sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting, ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Magis pendengar dari Etik CB, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan sudah ada yang bergabung nih pendengar ke WhatsApp kami, ada Rian di Serang nih. Katanya pengen request lagu dari Dewa 19 yang judulnya Satu Hati. Baik, terima kasih Rian sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya udah disiapkan ya, tenang aja. Dan untuk Anda pendengar yang pengen request juga sama seperti Rian, langsung aja ke WhatsApp kami di 08111450949. Ruang Rindu masih akan hadir yang menemani Anda sampai pukul 23 atau jam 11 malam nanti. Dan ini dia Satu Hati dari Dewa 19.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Maaf Nur Leila, pendengar dari Dedi Dukun ya, sudah kami udarakan untuk Anda untuk bernostalgia malam hari ini di Ruang Rindu pendengar ya. Dan masih bersama saya Bram Adi yang menemani Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda yang belum sempat bergabung, masih ditunggu ya di 08111450949. Kirimkan requestan Anda ataupun kirim salam-salam, boleh pendengar langsung aja. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia ya dengan satu lagu dari Coklat dengan Jauh.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Pretty Fly, pendengar dari The Offspring, sudah kami mendengarkan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya, pendengar. Kita masih lanjut di Ruang Rindu sampai nanti pukul 23 ya, atau 1 jam ke depan, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang belum sempat bergabung, ditunggu ya secepatnya ya, jangan sampai nanti udah beres baru gabung gitu ya. Di 08 111 450 949. Anda juga bisa kirim-kirim salam mungkin sama orang-orang terdekat, tersayang, tercinta, boleh ya. Ataupun siapapun ya, bisa ataupun mungkin nginfoin cuaca saat ini di tempat Anda berada, pendengar, boleh ya, langsung aja. Dan kita akan bernostalgia ya dengan satu lagu dari Dian Piscesa, pendengar, dengan Pintu Hati.

Sudah ada yang bergabung lagi pendengarnya di Ruang Rindu malam hari ini, ada Faisal nih. Katanya pengen bernostalgia dengan lagunya Club Project yang judulnya Romansa. Baik, terima kasih Faisal sudah bergabung ya. Lagunya udah disiapkan, tenang aja, jangan kemana-mana, ditunggu. Kita bacakan requestan yang selanjutnya. Ada Nadia nih, katanya Nadia pengen request lagu dari Nika Ardila yang judulnya Putih. Baik, terima kasih juga ya sudah bergabung. Lagunya udah disiapkan, tapi kita putarkan terlebih dahulu ya requestan yang pertama ya. Ditunggu ya requestan kedua, jangan kemana-mana. Kita putarkan terlebih dahulu Romansa dari Club Project.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Komisaris Besar Polisi Maruli Achilles Tapea, Kabid Humas Polda Banten, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu buat RRI yang ke-81. Semoga tetap menjadi media yang dicintai, digemari pemberitaannya, informasinya. Semoga pemberitaan siaran semakin luas dan percaya

0: Shoo-doo-doo-doo-doo. Na-na-na-na-na. La-la-la-la-la.
1: Kok lu batuk sih? Suara gue fales ya?
2: Bukan, bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
3: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.

Mungkin ada requestan lagi nih yang masuk ya dari Ridwan. Katanya Ridwan malam ini lagi pengen banget dengerin lagunya Elemen yang judulnya Rahasia Hati. Kirim salam buat teman-teman Pro Satu aja yang lagi dengerin. Baik, terima kasih Ridwan yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita akan langsung putarkan aja ya, ini dia requestan dari Ridwan, Rahasia Hati dari Elemen.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Mendendam pendengar dari Marcel ya, sudah kami mendarakan di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung lagi bersama kami ya, kita bacakan nih ini. Assalamualaikum dari Kalideres Jakarta, Bapak Niko gabung lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di Pro 1 RRI Banten. Request lagunya Kangen Band Terbang Bersamamu untuk Teteh penyiarnya. Waduh, bukan Teteh ya, hari ini AA. Hari ini bareng Bram Adi ya di Ruang Rindu Bapak Niko. Malam ini sehat selalu. Thank you ya, sukses selalu, lancar segalanya. Monitor RRI Pro 1 Banten juga makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Niko. Terima kasih sudah bergabung ya. Tapi untuk lagunya ini untuk hari ini tidak di format ya. Bapak Niko, lagu dari Kangen Band. Mungkin kalau mau ganti lagu boleh ya, kirim pesan lagi Bapak Niko. Dan lagu selanjutnya juga ini salah satu lagu favorit dari Bapak Niko ya. Ya, sudah sempat beberapa kali di request juga ya, mungkin kita putarkan. Ada Usah Kau Lara Sendiri dari Katon Bagaskara.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Mendingan kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung untuk merequest lagu-lagu favorit Anda dan bernostalgia bersama malam hari ini. Tapi untuk Anda yang belum sempat bergabung, bisa bergabung esok hari ya. Karena Ruang Rindu hadir setiap hari, pendengar tenang aja mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin untuk menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu, kami udarakan satu lagu dari Krisha dengan Anggrek Bulan.

Pendengar, kita masih lanjut ya di Banten malam ini bareng Bram Adi, pendengar. Satu jam ke depan ya, sampai pukul 24 atau jam 12 malam nanti, pendengar. Seperti biasa, kita akan bahas topik ya kali ini tentang destinasi yang sejuk ya di Indonesia, pendengar ya. Karena belakangan ini mungkin kalau kita lihat ya di area Jabodetabek khususnya Jakarta.

Jakarta ini lumayan panas ya pendengar ya. Tapi Indonesia memiliki banyak daerah dengan udara sejuk yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk berlibur gitu ya. Siapa tahu untuk mempersiapkan ya, walaupun ini masih hari Selasa gitu ya, kan bisa buat prepare nanti di Sabtu atau Minggu gitu ya. Ini ada beberapa rekomendasi ya, daerah sejuk yang ada di Indonesia yang bisa menjadi pilihan destinasi liburan selama musim kemarau ini atau musim panas ini pendengar ya. Kita akan bahas selanjutnya ya. Jadi buat Anda yang penasaran ataupun yang lagi mencari destinasi liburan untuk mungkin di weekend ini, jangan kemana-mana. Tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Widodo, Kepala Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pontianak. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Nah, pendengar, destinasi pertama ada Ciwidey ya, Jawa Barat, yang di mana merupakan salah satu kawasan wisata sejuk di Jawa Barat yang berada di wilayah Bandung Selatan. Suhu rata-rata di kawasan ini sekitar 23 derajat Celcius. Ciwidey juga dikenal dengan pemandangan alam pegunungan dan perkebunan teh. Beberapa tempat yang dapat dikunjungi antara lain Kawah Putih, Situ Patenggang, Ranca Upas, hingga perkebunan teh Ranca Bali, pendengar. Selanjutnya, kita bergeser ke Jawa Tengah ya, ada Dieng, yang dimana menjadi salah satu daerah sejuk yang cukup populer di Indonesia ya. Karena daerah tersebut berada di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata hariannya sekitar 14 derajat Celcius ya. Dataran tinggi Dieng memiliki banyak daya tarik yang mulai dari Telaga Warna, Kawah Sikidang, Bukit Sikunir, hingga Kompleks Candi Arjuna, pendengar. Lalu kita bergeser ke Sulawesi Barat ya, ada Mamasa, pendengar. Bisa menjadi pilihan juga bagi wisatawan yang ingin menikmati daerah sejuk sekaligus suasana pegunungan yang tenang. Nah, suhu rata-rata di Mamasa ini berada di kisaran 19 derajat Celcius sepanjang tahun ya. Kawasan ini dikelilingi perbukitan dan memiliki suasana pedesaan yang masih asri. Salah satu tempat yang dapat dikunjungi adalah Taman Kota Mamasa yang berada di tengah kawasan pegunungan. Selain wisata alam, Mamasa juga memiliki potensi wisata budaya melalui kehidupan masyarakat lokal, pendengar. Nah, itu dia 3 dari 7 ya yang kita akan bahas malam hari ini. Selanjutnya kita bahas 4 dan seterusnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, saya Halsa Nenggolan, Sekda Lebak, mengucapkan dirgahayu ke 81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi kita butuh perhatian.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, destinasi yang selanjutnya datang dari Nusa Tenggara Timur ada Ruteng ya, yang merupakan salah satu daerah dataran tinggi di Pulau Flores yang memiliki suhu rata-rata sekitar 19,5 derajat Celcius yang menjadikannya dikenal memiliki udara yang relatif sejuk dibandingkan banyak daerah lain di Nusa Tenggara Timur ya. Keunikan Ruteng tersendiri terletak pada perpaduan alam dan budaya Manggarai. Wisatawan dapat mengunjungi persawahan Lingkolodok Cancar yang memiliki bentuk menyerupai jaring laba-laba. Lalu selanjutnya kita kembali ke Jawa Barat, ada Lembang yang menjadi salah satu tujuan favorit untuk mencari udara sejuk di sekitar Bandung dengan suhu rata-rata tahunannya berada di kisaran 18 derajat Celcius berdasarkan data iklim dari tahun 1991 bahkan sampai tahun 2020 ya. Lalu ada Batu, Jawa Timur, pendengar ya, yang juga dikenal sebagai daerah pegunungan dengan udara sejuk, suhu rata-rata tahunannya sekitar 21 derajat Celcius ya. Selain pemandangan pegunungan, Batu juga memiliki banyak tempat wisata yang cocok untuk keluarga. Lalu yang selanjutnya atau yang ketujuh atau yang terakhir pendengar, ada Kaliurang Yogyakarta yang berada di lereng Gunung Merapi dan menjadi salah satu kawasan wisata sejuk di Yogyakarta. Berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, kawasan ini memiliki suhu sekitar 20-25 derajat Celcius dan wisatawan dapat menikmati suasana hutan dan juga panorama Gunung Merapi serta mengunjungi Telogo Putri, Pelawangan Turgo, dan Museum Ulen Sentalu, pendengar. Nah, itu dia 7 destinasi yang sejuk ya di Indonesia, pendengar, untuk liburan ya di musim kemarau ini. Mungkin bisa jadi referensi ya untuk Anda nanti untuk berlibur di weekend kali ini.

Beriar, sudah hampir pukul 24 atau jam 12 malam ya, itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Terima kasih Anda sudah bergabung, beragam informasi sudah kami hadirkan untuk Anda ya. Dan sekali lagi saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas ya dari pagi hingga malam hari ini, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

kuat, kokoh, dan penuh rencana. Dalam hidup, kita dipaksa menerima pahit tanpa toleransi. Kejam? Ya, memang. Hidup diperuntukkan hanya kepada siapa-siapa yang siap menerjang arus dan gelombang dahsyat. Kamu takut? Kamu akan kalah. Bersiap, arus dan gelombang dahsyat itu siap menerjang acak tanpa memilih siapa yang akan ia terjang. Pilihan ada di tanganmu. Tergulung, bangkit lagi. Terluka, bangkit lagi. Bangkit dengan penuh terencana. Berenang sekuat tenaga. Tenggelam, bangkit lagi. Berenang lagi. Hidup bukan untuk orang yang lemah dan mengalah. Gunakan rencana besarmu sampai arus dan gelombang itu lelah dan menyerah. Lalu, pada akhirnya, kamu terlahir sebagai pemenang hebat, kuat, tanpa mengalah. Jika hal itu terjadi lagi, bangkit lagi, berusaha lagi, dan atur rencana.

0: telah menyimak Banten Malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 15 bulan September tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pergiar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program Mas 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Banten pagi ini 94,9 FM Pos 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini di hari Rabu 16 September 2026. Senang sekali rasanya Ilmafiah kembali temani Anda pendengar, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya untuk pagi hari ini. Kebersamaan kita juga masih cukup panjang pendengar, masih sampai jam 10 siang ya. Saya akan terus temani Anda. Dan di hari Rabu hari ini jangan lupa ada Halo RRI di jam 9 pagi ya, sampai jam 10 siang nanti. Untuk Mutiara Pagi juga pendengar, di hari ini kami hadirkan untuk Anda Rindu Syekh Ali Jaber. Ini dengan tema sedekah ya. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan nanti di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, saat ini juga kami informasikan nanti di jam 8 akan ada Banten Menyapa juga gitu ya. Dan kita nanti akan membahas seputar menjelang Hari Perhubungan Nasional gitu ya. Ini bagaimana Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang ataupun Dinas Perhubungan Kota Serang menyiapkan transportasi dan juga pelayanan perhubungan di Kota Serang. Nanti seperti apa ya di jam 8 pagi pendengar. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi ini.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, dimanapun Anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ya. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat, ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamu as-salah wa atu az-zakah. Aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum. banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya, masing-masing buat kotak amal di rumah. Sebutin kotak itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kotak amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kotak itu, bisa dilihat, baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa. Dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini. Dan wanita ini membagikan kurma. Satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma. Dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri. Hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqin nar walau bishiqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sampai kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga mesyamikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Memperingati Milad ke-26 Basnas, Serang menyalurkan bantuan air bersih. Pengelola Terminal Pakupatan mengimbau penumpang menggunakan masker. Berikut berita selengkapnya. Pendengar, Basnas Kabupaten Serang memperingati Milad ke-26 dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan dan juga bencana di wilayahnya. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
1: Jadi saya arahkan kepada Ketua Basnas untuk melakukan kegiatan Milad yang memberikan dampak manfaat besar bagi masyarakat, terutama

0: Antisipasi abu vulkanis Gunung Krakatau, Terminal Pakupatan mengimbau penumpang untuk selalu pakai masker dan selengkapnya disampaikan Nurul Fadia.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang kini berstatus siaga 3 memicu sebaran abu vulkanik hingga ke berbagai wilayah di Banten. Merespon kondisi tersebut, pengelola Terminal Pakupatan Kota Serang bergerak cepat memperketat mitigasi kesehatan dan kebersihan lingkungan demi melindungi keselamatan para pengguna jasa transportasi. Pihak pengelola berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan serta Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk membagikan masker secara gratis. Langkah pencegahan ini disosialisasikan secara langsung melalui agen-agen tiket bus maupun secara digital lewat akun Instagram resmi terminal.
2: Kepedulian kami terhadap keselamatan dan kesehatan bagi pengguna jasa, kami sudah ada himbauan untuk menggunakan masker. Kami bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Banten dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
1: Upaya dari pengelola terminal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran mandiri masyarakat. Sejumlah penumpang mengaku telah bersiap dan memakai masker dari rumah tanpa harus menunggu instruksi dari petugas.
3: Kalau aku sih emang udah inisiatif dari awal, bahkan kejadian ini, jadi kadang aku sering pakai masker, bahkan di transportasi itu aku sering banget pakai masker. Jadi tanpa himbauan pun aku emang udah sering banget pakai masker di luar ruangan gitu.
1: Tak hanya perlindungan diri, kebersihan fasilitas umum juga menjadi fokus utama. Sejak pagi hari, petugas kebersihan dikerahkan secara intensif untuk menyapu dan membersihkan endapan debu abu vulkanik di lantai serta kursi area tunggu. Sinergi ini diharapkan mampu meminimalisir resiko gangguan pernapasan bagi warga hingga status erupsi mereda. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Tahapan seleksi calon mitra pengelola parkir Pasar Rangkas Bitung akan memasuki tahap presentasi pada hari Kamis besok, pendengar. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
4: Seleksi calon mitra pengelolaan parkir di Pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak memasuki tahap akhir. Dari 7 perusahaan yang mendaftar, 3 perusahaan dinyatakan lolos verifikasi. Ketiganya yaitu PT Sekurindo Paktama Indonesia, PT Multi Indonesia Parking, dan PT Maulani Sinar Intan. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kabupaten Lebak, Yani, mengatakan penilaian akhir dijadwalkan berlangsung pada 17 September 2026. Setelah pemenang ditetapkan, pemerintah daerah akan melanjutkannya dengan penandatanganan kontrak kerjasama. Pengelolaan baru dirancang mulai bekerja pada 1 November 2026 hingga 31 Oktober 2028. Masa kerjasama dibuat 2 tahun menyesuaikan rencana perubahan status pengelolaan Pasar Rangkas Bitung pada tahun 2028.
5: Per 1 November 2026 itu, nah sekarang sudah tahapan administrasi ya, sudah selesai. Nah, tinggal rencana di tanggal 17 berarti ya, lusa di hari Kamis. Nah, itu akan melaksanakan proses presentasi di masing-masing dari calon penyedia yang dinyatakan lulus administrasi. Kalau kita rencanakan dari panitia itu dari pengumuman seleksi presentasi ya, besoknya tuh langsung ada pengumuman. Jadi kita nggak nunggu lama karena kan sudah dengan schedule lah direncanakan. Jadi paling lambat ya, paling lambat itu besoknya udah diumumkan gitu.
4: Disperindak Lebak berharap mitra baru dapat menata pengelolaan parkir lebih tertib, meningkatkan pelayanan, serta memberikan kepastian dalam pemungutan retribusi parkir. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Cilegon monitoring antrian truk di sejumlah SPBU. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
6: Dinas Perhubungan Kota Cilegon melakukan monitoring terhadap sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang mengalami kepadatan antrian kendaraan. Antrian didominasi kendaraan truk yang hendak mengisi bahan bakar minyak jenis solar hingga mengular ke badan jalan dan menimbulkan kemacetan. Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Faturrahman Sadildi, mengatakan monitoring dilakukan menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait antrian kendaraan di sejumlah SPBU yang dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Antrian kendaraan didominasi truk yang hendak mengisi BBM jenis solar. Di sejumlah lokasi, antrian bahkan mengular hingga ke badan jalan hingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Faturrahman menjelaskan, kepadatan antrian terjadi di tengah adanya keterlambatan pengiriman bahan bakar minyak. Kondisi tersebut membuat antrian kendaraan truk semakin panjang, terutama

0: pada SPBU yang melayani pengisian solar. Untuk mengantisipasi antrean meluas ke badan jalan, TISU meminta pengelola SPBU menyediakan rambu portabel, barier, serta kerucut lalu lintas. Perlengkapan tersebut diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan antrean kendaraan sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU.
1: Ada beberapa memang SPBU yang hari ini terjadi antrian kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan. Ada beberapa juga yang memang kita sampaikan kepada pengelola SPBU bagaimana sama-sama memberikan penanganan.
0: Ketahui, keluhan masyarakat terkait kepadatan antrian truk di sejumlah SPBU Kota Cilegon telah berlangsung sekitar 2 minggu terakhir. Disub Cilegon mengimbau pengelola SPBU agar aktif mengatur antrian dan memastikan kendaraan tidak menghambat badan jalan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pengguna jalan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Pusat pembuatan batik Banten di Cipocok Jaya terus konsisten menjadi ruang edukasi budaya bagi generasi muda. Selengkapnya Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
3: Pusat pembuatan batik Banten di kawasan Cipocok Jaya, Kota Serang, terus aktif menjadi ruang edukasi budaya bagi para pelajar. Ratusan siswa SDIT Widya Cendekia memadati sanggar produksi untuk belajar membatik secara langsung Selasa 15 September 2026. Penasihat hukum batik Banten, Saifun Nufus, menceritakan, keberadaan batik Banten tidak terlepas dari gagasan almarhum Uke Kurniawan pasca pembentukan Provinsi Banten. Setiap motif yang digoreskan di atas kain bertumpu pada kajian arkeologi dan sejarah purbakala Kesultanan Banten.
4: Artinya batik Banten dengan batik lainnya itu yang pertama motifnya. Motif batik Banten itu bersinergi dengan sejarah purbakala Kesultanan Banten. Yang kedua warnanya cenderung abu-abu soft. Filosofinya itu adalah dari terwengkal sejarah Kesultanan Banten tata kota, bentuk-bentuk pemerintahan yang dihasilkan karya-karya dari Kesultanan Banten. Salah satu contohnya ada batik Pangindelan Abang, Pangindelan Putih, Pangindelan Mas dari batik Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Ia menambahkan kunjungan dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga mahasiswa mancanegara menjadi sarana efektif mentransfer ilmu pengetahuan. Membatik mengajarkan nilai kesabaran, ketelitian, dan proses terstruktur. Senada dengan hal tersebut, guru kemahasiswaan SDIT Widya Cendekia, Muhsin, menyebutkan kegiatan magang edukasi ini dirancang untuk mengenalkan identitas lokal sekaligus mengasah interaksi sosial anak.
5: Karena kita ingin mengenalkan kepada anak tentang ciri khas atau hasil karya anak-anak Banten, khas batik Banten itu seperti apa. Harapannya yang pertama anak bisa menghargai hasil karya, yang kedua anak bisa bersosial dengan baik, juga anak juga bisa tumbuh dengan kesabaran, keuletan, ketelatenan dan sebagainya.
3: Batik Banten melayani kunjungan belajar dan penelitian setiap hari kerja pada pukul 8.30 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat dengan fokus produksi batik cap dan tulis. Geliat kerajinan khas daerah ini pun terus berkembang melalui ragam kreasi motif baru yang mengikuti zaman tanpa meninggalkan akar sejarahnya. Kedepan, sanggar ini diharapkan konsisten menjadi wadah edukasi guna menanamkan rasa bangga terhadap identitas budaya Banten kepada generasi penerus. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: Siswa SDIT Insan Tama belajar rambu lalu lintas di Terminal Pakupatan. Selengkapnya Fatimah Raihani melaporkan.
6: Siswa SDIT Insan Tama Serang mengikuti pembelajaran keselamatan berlalu lintas di Terminal Pakupatan Kota Serang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Sadar Lalu Lintas Usia Dini atau SALUT yang digagas oleh Kementerian Perhubungan. Sejumlah materi yang diterima siswa diantaranya mengenai fungsi lampu lalu lintas, cara penyeberangan yang aman, serta penggunaan zebra cross dan trotoar. Materi tersebut kemudian diperkenalkan melalui contoh dan kondisi yang dapat ditemui siswa dalam aktivitas sehari-hari. Guru SDIT Insan Tama Serang, Salimin, mengatakan pemilihan lokasi pembelajaran berkaitan dengan materi yang telah diterima siswa di sekolah, khususnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial.
7: Jadi pembelajaran kami seperti di IPAS ya, ada mata pelajaran IPAS itu ada mata pelajaran namanya rambu-rambu lalu lintas. Jadi itu yang sangat sesuai, memang sangat nyambung antara materi di sekolah dengan edukasi di lapangan. Ya kami berkunjung ke sini, di sini ada kantor transportasi di Pakupatan, dan ternyata ini punya kementerian ya. Jadi sebenarnya sangat cocok ya. Sangat cocok apa yang ada di pembelajaran di sekolah. Jadi itu Pak, karena sangat nyambung ya.
6: Menurut Salim, pembelajaran secara langsung memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan ketika siswa hanya menerima materi di dalam kelas. Siswa dapat melihat penerapan aturan lalu lintas sekaligus memahami pentingnya berhati-hati ketika berada di jalan.
7: Anak-anak kami menambah pengetahuan baru tentunya, yang selama ini hanya teori-teori di sini di lapangan, di sini di edukasi sangat, bagi anak-anak kami sangat seru tadi, sangat seru, sangat menyenangkan, sangat, mereka sangat happy, sehingga insya Allah apa yang mereka tadi mereka cermati ya menambah ilmu baru dan bermanfaat insya Allah.
6: Selain pembelajaran di lapangan, kegiatan sadar lalu lintas usia dini tahun ini juga dikembangkan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Kantor Bahasa Provinsi Banten. Edukasi lalu lintas dikemas lebih menarik melalui dongeng dan baca nyaring sebagai pendekatan literasi bagi anak. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus berlanjut sehingga edukasi keselamatan berlalu lintas dapat menjangkau lebih banyak anak dengan metode yang semakin menarik dan sesuai dengan dunia mereka. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
2: Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus memperkuat pengendalian banjir di sejumlah titik rawan, salah satunya di kawasan Bukit Nusa Indah, Kecamatan Ciputat, dengan pembangunan turap sepanjang 204 meter. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan mengatakan, penanganan banjir dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Selain turap, proyek tersebut mencakup pembangunan pagar parapet sepanjang 90 meter, jalur pedestrian sekaligus jalan inspeksi, serta sejumlah bangunan pendukung seperti pintu air dan klep tabok. Pembangunan ditargetkan selesai pada Desember 2026 dan diharapkan dapat memperkuat pengendalian aliran air serta mengurangi resiko banjir bagi masyarakat sekitar. Dari dunia olahraga, pendengar, diberitakan pembinaan futsal usia dini di Kota Serang diperkuat lewat kompetisi berkelanjutan yang diikuti ratusan anak dari berbagai klub. Selengkapnya disampaikan Lucy Astari.
8: Suara sorakan dan derap langkah kaki memenuhi lapangan futsal SMP IT Al-Ghifari, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipojok Jaya, Kota Serang. Ratusan anak datang dengan satu tujuan, menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Sekitar 840 anak mengikuti kompetisi ini dengan rentan usia 8 hingga 14 tahun. Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, bagi sejumlah klub futsal, kompetisi ini menjadi langkah awal untuk membangun pembinaan atlet muda yang lebih terarah. Berawal dari gagasan sederhana, 5 klub pelopor, kompetisi ini berkembang menjadi turnamen yang melibatkan 42 tim dari 13 klub futsal sekota Serang. Dukungan pemerintah Kota Serang dan Pengcap Futsal turut mendorong kompetisi ini. Bukan sekedar mengejar kemenangan, para peserta juga dibentuk untuk mengenal sportivitas, disiplin, dan kerja keras sejak usia muda. Selain itu, Ketua Panitia Sameh Rahmatullah berharap akan muncul pemain-pemain muda yang bisa terus berkembang. Sebab bibit atlet tidak lahir hanya dari satu pertandingan. Mereka membutuhkan ruang bermain, latihan yang konsisten, serta kompetisi yang berkelanjutan.
9: Tim, ada 42 tim dari usia-usia yang sudah dikirim oleh setiap klub. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan liga ini menjadi salah satu event yang berkualitas dan juga menjadi wadah anak-anak.
8: Dari lapangan sederhana ini, mereka belajar tentang kerjasama, disiplin, dan sportivitas, sekaligus menyiapkan langkah menuju panggung yang lebih besar. Harapannya pembinaan futsal di Kota Serang tidak berhenti pada satu kompetisi, namun terus berlanjut hingga melahirkan atlet muda yang mampu membawa Kota Serang ke tingkat regional hingga nasional. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Memperingati Milad ke-26 Basnas Serang menyalurkan bantuan air bersih. Pengelola Terminal Pakupatan menghimbau penumpang menggunakan masker. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
0: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
1: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
0: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
2: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

Pendengar Pro Satu Banten, selamat pagi untuk Anda semua yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju rutinitas kerjaannya atau menuju kantornya gitu ya. Hati-hati di jalan, pendengar. Untuk Anda semua juga nanti kami hadirkan informasi terkait dengan arus lalu lintas seperti apa ya di wilayah Provinsi Banten, kemudian juga seperti apa terkait dengan kondisi cuaca ataupun perakiran cuaca ya di wilayah Provinsi Banten. Kami hadirkan nanti dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Kemudian terkait arus lalu lintas kami hadirkan dari Ditlantas Polda Banten ya. Dan untuk Anda juga kami mengajak Anda untuk berbagi informasi saat ini kondisi cuaca di tempat Anda berada seperti apa dan juga kondisi arus lalu lintas pendengar di jalan-jalan yang Anda lalui saat ini seperti apa. Apakah ada traffic, ada kemacetan gitu ya saat ini di pagi hari ini? Karena biasanya di jam-jam segini sudah mulai banyak nih yang beraktivitas begitu ya. Jadi boleh sharing berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui. Kami tunggu pendengar di 08111450949.

0: 4,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Berikir, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Rabu ya, 16 September 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mas Ilham di ujung telepon, pendengar kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Ilham.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik Mas Ilham hari ini Mas?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan cuacanya juga baik. Kalau dari kantor RRI Banten sih terpantau cukup cerah nih Mas Ilham. Tapi mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa perakiraan cuaca di wilayah Banten hari ini. Silakan Mas Ilham.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI Banten dimanapun Anda berada. Di sini bersama Ilham dari BMKG wilayah 2 akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Hari ini Rabu 16 September 2026. Secara umum untuk wilayah Provinsi Banten pada hari ini masih kami perkirakan dalam kondisi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Meskipun pada malam harinya kami melihat ada potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur. Kondisi yang cenderung cerah berawan hingga berawan sepanjang hari ini disebabkan oleh pantauan kami yang masih menunjukkan bahwasannya di wilayah Pulau Jawa masih didominasi oleh kondisi yang cukup kering. Namun memang terkadang pada sore harinya atau malam harinya di wilayah pegunungan terdapat potensi hujan ringan dalam skala yang tidak besar ya Mbak gitu, jadi cukup kecil di wilayah pegunungan seperti di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur. Nah, untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Ini hari ini memang di perakiran juga memang cukup panas gitu, dengan kelembapan udara yang masih cukup kering. Dan untuk arah angin bertiup dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Harap waspada akan potensi tinggi gelombang dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Selain itu, kami juga menghimbau, kami memantau adanya peningkatan kecepatan angin, khususnya di pesisir utara dan di pesisir selatan wilayah Provinsi Banten. Mungkin berikut informasi yang dapat kami sampaikan untuk rakyat cuaca hari ini, saya kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Ilham atas informasinya. Selamat pagi, sehat-sehat selalu, selamat beraktivitas kembali.
2: Baik, sama-sama.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk informasi terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya untuk hari Rabu 16 September 2026. Tadi disampaikan bahwa untuk pagi hari hingga siang hari memang cuacanya cerah berawan hingga berawan ya. Tapi juga untuk lebih potensi tinggi gelombang ini ada di beberapa daerah seperti di perairan selatan Pandeglang gitu ya, selatan ataupun Selat Sunda Barat Pandeglang dan juga perairan selatan Lebak. Ini harus lebih waspada lagi pendengar. Dan nanti juga kami akan hadirkan informasi terkait dengan arus lalu lintas ya di wilayah Provinsi Banten saat ini seperti apa.

0: Informasi lalu lintas.
1: Bergiru seperti apa untuk informasi terkait dengan arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten? Kami sudah terhubung bersama di Ditlantas Polda Banten, ada Ibda Dede. Bergiru, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibda.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Kabar baik, Ibda Dede, hari ini, Ibda?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Ibu.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Mudah-mudahan hari ini arus lalu lintasnya juga baik ya, Ibda, ya?
2: Mudah-mudahan.
1: Oke, okay. Baik. Ibda Dede mungkin bisa langsung disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa informasi terkait dengan arus lalu lintas hari ini. Silakan, Ibda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar RRI Radio Banten. Dengan saya, Ibda Dede, dari Ditlantas Polda Banten. Saya akan menginformasikan pada saat ini saya sedang pengaturan di Cibebek. Diinformasikan untuk arus lalu lintas di TL Cibebek menunjukkan peningkatan volume kendaraan. Tetap bersabar dalam antrian, jangan saling menyerobot, dan pastikan lampu utama serta sen kendaraan Anda berfungsi dengan baik. Satu himbauan untuk pengendara dan sekitarnya, mari kita saling menghargai sesama pengguna jalan, selalu menggunakan helm standar untuk pemotor dan sabuk pengaman untuk roda 4. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat di rumah. Serta tertib di jalan, ingat juga buat pendengar RRI Radio Banten, kalau masyarakat dalam kondisi darurat atau membutuhkan bantuan kepolisian di sekitar Cibebek dan sekitarnya, langsung aja hubungi layanan bebas pulsa call center kami di 110. Petugas siap melayani masyarakat 24 jam. Demikian, Ibu, yang dapat dilaporkan dari Cibebek.
1: Oke, baik. Berarti memang secara umum ramai lancar ya, Pak, ya, hari ini?
2: Alhamdulillah, sekarang volume kendaraan ramai, namun lancar. Demikian.
1: Baik, tapi kalau informasi terkait dengan aksi unjuk rasa, misalnya, Pak, atau pengalihan arus lalu lintas ini, apakah ada, Pak Dede?
2: Untuk pengalihan dan unjuk rasa, alhamdulillah sekarang tidak ada, Ibu.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Ibda Dede, sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu, selamat pagi, selamat bertugas kembali, Ibda Dede.
2: Siap, Ibu, terima kasih.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian pendengar untuk informasi terkait dengan arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten hari ini ya. Dan tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi, pendengar, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi ini.
3: Banten Pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai